0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Info Sukan Segar Sabah FM.
1: Baik, info sukan untuk kita kongsikan pagi ini, Rafiq. Kita mulakan dengan Sabah FC menyumbangkan jersey perlawanan bertanda tangan serta bola perlawanan kepada sebuah NGO serta bola perlawanan kepada Sabah Persatuan Sokongan Penjagaan Sabah PSPS. Dengan kedua-dua barangan itu akan dilelong pada majlis makan malam gala bulan depan bagi mengumpul dana untuk peniaga dan warga emas. Dan barangan itu akan dilelong pada majlis Viva KFS Gala Dinner pada 6 November di ITCC Penampang yang menandakan pelancaran rasmi PSPS kepada orang ramai. Dan organisasi itu ditubuhkan untuk menyokong golongan penjaga menerusi latihan bertauliah, pembangunan kerjaya dan pengiktirafan yang lebih besar terhadap tugas mereka. Dan Sabah FC membangunkan pemain muda dan juga turut dikongsikan pembangunan penjaga muda. Kedua-duanya bertanggungjawab terhadap kelompok yang sama, iaitu warga Sabah lebih tua yang bersorak dari tempat duduk selama beberapa dekad dan kini memerlukan individu mahir di sisi
2: menarik.
1: Mereka.
2: Baik, itu dia Sabah FC sumbang jersi bola untuk tujuan amali yang mana kedua-dua berangan itu akan dilelong pada majlis makan malam tidak lama lagi bulan depan. Dan seterusnya iklan kita kongsikan mana khabar pagi ini berita sukan untuk anda. 33 minit, Siva Sanggari tempat tiket suku akhir terbuka Mesir, di mana pemain squash wanita utama negara S. Siva Sanggari hanya memerlukan 33 minit sahaja untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gillis dengan kemenangan straight set di Giza pada Isnin kepada kemarin, di mana pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengetepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan yang mana matanya 11-5, 11-6, 11-8 adalah aksi pusingan ketiga. Dan kemenangan itu bukan saja membawa Siva Sanggari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod kecemerlangannya ke atas Gillis dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut di pentas pemain di atas pemain Belgium itu. Ini salah satu pemain dunia squash kita, Malaysia. Kita bangga sangat.
1: Ya, hanya 33 minit untuk menempah tiket ke skor akhir. Sangat last minute lah ni ya. Okey, seterusnya kita kongsikan ini, pengendali Manchester City Enzo Maresca mahu anak buahnya terus mencipta kebisingan menerusi kemenangan di atas padang bagi mengatasi gangguan susulan keputusan siasatan yang mendapati kelab itu bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris EPL. Dan dalam aksi pertama selepas keputusan mengejutkan itu diumumkan, City membuktikan mereka tidak terjejas dengan ketidaktentuan mengenai kemungkinan hukuman apabila mengetepikan suasana tegang di Anfield untuk menewaskan Liverpool yang beraksi dengan 10 pemain 3-0. Dan Maresca memulakan tugas mencabar menggantikan Pep Guardiola dengan cemerlang apabila memenangi kesemua 8 perlawanan dalam semua pertandingan sekaligus membantu City melebarkan jurang 3 mata di puncak EPL.
2: Tu dia, kadang-kadang kan persaingan emosi ni membuatkan satu tanda tanya juga kan. Itulah mereka terus buat bising di atas padang bola tersebut. Jadi apapun kita nantikan keputusannya. Pada 8.30 nanti kita akan bawakan anda untuk dari sana sini bersama rakan penyampai kita di sesi daerah seperti biasa, Ikhle.
1: Yep.
2: Bersama rakan kita di Keningau, sandakan Najwa Tau FM sebentar saja lagi. Kita dengarkan lagu ini dahulu Sabah FM.
1: Bagus. Bye.

0: Usba. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi, Kleng. Kita bersama rakan penyampai kita di Sandakan FM pagi ini. Kita ada Syaf. Selamat pagi, Syaf. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Mana suaranya? Sihat, ha?
1: Di sini suaranya.
2: Selamat pagi. Okey, Keningau FM. Kita ada Aida. Selamat pagi, Aida.
1: Assalamualaikum.
4: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Silakan masuk.
2: Okey. Tawau FM. Kita ada Wafa.
5: Selamat pagi semuanya.
1: Lama
5: sudah
1: tidak
5: sarapan ke tu?
1: Belum lagi lah.

0: Kalau mau belanja boleh juga kan, tapi jauh nun di sana kan.
1: Grab ada pak, alamat tersebut kita
2: boleh,
1: ya.
2: Betul. Belanja senyuman boleh, belanja senyuman pagi-pagi ini nanti bagi selfie.
0: Sibuk letter ter hari ini.
1: Iya ter, kita mau pok silap betul.
0: Lama tidak kedengaran suara Wafa kan, untuk dari sana sini.
2: Rindu ke tu?
0: Rindu di belanja. Baiklah, pagi ini kita bersama rakan kita di Serakan FM dahulu lah kan. Syaf, silakan Syaf dengan perkongsian untuk dari sana sini.
3: Baik, terima kasih Rafiq dan Ikhle di Sabah FM. Dari Serakan FM hanya satu perkongsian untuk hari ini, di mana pukul 10 pagi nanti akan diadakan rakaman podcast untuk rancangan Rentak Pembangunan Kemajuan Dikongsi Kesejahteraan Dirasai bersama dengan tetamu istimewa Dato' Walter Kenson, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, dengan topik yang dibawakan MPS Memuda Cara Sandakan Terus Maju. Rakaman diadakan bertempat di studio rakaman Sandakan FM. Jadi itu satu perkongsian untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita Aida di Keningau FM.
1: Baik, terima kasih Syaf dari Sandakan FM. Dan dari Keningau FM ada satu bahan perkongsian saja berkenaan dengan jadual kempen rumah darah daripada hospital daerah Keningau. Orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah, boleh datang terus ke pusat transfusi darah RAS 2 Hospital Keningau, iaitu bermula masa 8 pagi hingga pukul 4 petang. Jadi satu bahan perkongsian dari Keningau FM. Seterusnya kita terus bersama dengan rakan di Tawai FM pula, bersama dengan Wafa. Silakan Wafa.
4: Baik, terima kasih Aida dari Keningau FM. Untuk perkongsian daripada Tau FM, ada tiga perkongsian akan dikongsikan. Keluar pula suara ni. Okey, perkongsian yang pertama iaitu dianjurkan anjuran Nadi Kampung Balung Kokos, iaitu akan berlangsungnya open tuition bahasa Inggeris ya untuk semua pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5, dan buat yang ingin mengikuti open tuition ini akan berlangsung pada sesi pagi nanti 9.15 minit pagi hingga 10.15 pagi untuk tingkatan 1 dan juga tingkatan 2 saja, dan untuk sesi petang pula 3.30 minit petang hingga 4.30 minit petang untuk semua tingkatan 1 dan hingga 5 yang akan dalam talian, dan semuanya adalah percuma. Dan untuk perkongsian yang seterusnya, anda juga boleh ikuti temubual khas ya pasca Belanjawan 2027 berkaitan dengan pandangan juga harapan bersama-sama dengan tetamu kami nanti 9.30 minit pagi, iaitu Encik Sulaiman bin Muhyiddin yang merupakan usahawan tempatan bagi temubual khas pasca Belanjawan 2027. Dan yang terakhir sekali, ini berkaitan dengan kempen Derma Darah Bergerak yang akan berkunjung ke Kilang Dumpas Jalan Merotai. Jadi kepada anda yang mungkin berada di sekitar Jalan Merotai ataupun Kilang Dumpas ini, anda boleh terus datang ke Kilang Dumpas untuk kempen Derma Darah Bergerak bermula hingga 8 pagi tadi, sudah pun bermula 8 pagi tadi hingga 12 tengah hari nanti. Dan itu tiga perkongsian dari Tawau FM. Kita terus kembali semula bersama dengan rakan-rakan Rafiq dan juga Ikhla di Sabah FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih Wafa. Dan di Sabah FM ada dua perkongsian tu dari sana sini, yang mana berlangsung sebelah pagi dan juga petang nanti, Ikhla.
1: Okey, 11.30 pagi nanti dalam segmen Ekspresi Inspirasiku, dan dalam slot Sembang Ekspresi kita akan ada satu temubual bersama dengan Profesor Madya Dr. Syarudin Awang Ahmad yang akan berkongsi mengenai topik hari ini, harapan, realiti dan kesyukuran pasca Belanjawan 2027. Dan Profesor ini adalah pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS.
0: Ya betul, dan petang nanti kita bawakan juga untuk anda menerusi siaran Sabah FM dan juga semestinya menerusi Facebook Sabah FM secara visual, yang mana akan membincangkan advokasi at media Perintah Khidmat Masyarakat Peluang Kedua Harapan Baharu bersama tetamu Encik Muhammad Lufti bin Ahid, penolong pengarah kanan bahagian kanak-kanak dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UM Sabah. Semuanya kita bawakan dalam slot kita cerita yang kita kongsi petang nanti 2.30 minit petang.
1: Dua perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah Syaf di Sandakan.
3: Ya, terima kasih kembali.
0: Okey, baik, Keningau, kita ada Aida pagi ini.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Dan juga Wafa, selamat bersarapan Wafa. Hilang suara tadi.
2: Ya, hilang suara, belum minum lagi.
0: Ya, sudah pastinya bekerja pagi ini, belum sarapan minum, sudahlah kan? Sudah? Belumkah sudah? Kalau tidak saya
2: belum.
0: Order.
3: QR saja nanti.
2: Rafiq baru mau belanja.
0: Ya, apa-apa sahabat tugas, kita jumpa lagi esok dan dari sana sini. Bye.
3: Bye.
2: Bye semua.
1: Okay, bye.

0: kasih. Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM terus-menerus di RTM Klik.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Perkongsian info trafik seperti biasa untuk anda pagi ini. Sudah pun 8.45 minit pagi, pastinya ada sudah sampai di destinasi pagi ini, tempat kerja, mengantar anak ke sekolah semuanya. Apapun kami kongsikan di Segar Sabah FM ini, perkongsian info trafik untuk anda. Kita bermula dahulu kepada anda yang menggunakan jalan Berungis di Jalan Tuaran ini menuju ke Hospital Tuaran. Pagi ini dilaporkan menerusi aplikasi Waze 6 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya, Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan laluan selepas pusingan bulatan di pelupusan sampah Kayu Madang menuju ke Politeknik pagi ini dilaporkan lebih kurang 2 hingga ke 3 minit. Dan kita tinjau pula laluan untuk Tuaran Bypass pagi ini menjadi tumpuan setiap hari, yang mana semuanya menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu, lebih kurang dilaporkan 31 minit masa pemanduan anda pagi ini. Dan kita tinjau pula kepada anda yang menggunakan laluan Taman Awam Teluk Likas ini menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu juga 2 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya, jalan lintas ini menuju ke Jalan Kenombong lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan perkongsian seterusnya kepada anda yang menggunakan Jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang lebih kurang 8 hingga ke 9 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya, jalan pintas menuju ke Kota Kinabalu sehingga pusingan bulatan Sembulan pagi ini 7 hingga ke 10 minit. Hati-hati memandu ketika ini yang menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu dan di mana jua destinasi anda ketika ini. Dan Rafiq kongsikan juga seterusnya yang menggunakan Jalan Pen Borneo menuju ke pusingan bulatan Siga di sana lebih kurang 3 hingga ke 8 minit. Dan seterusnya, Jalan Penampang Tempunan menuju ke Penampang lebih kurang 3 hingga ke 8 minit. Kita tinjau pula untuk jalan meruntum menuju ke Putaratan pagi ini 2 hingga ke 5 minit sahaja masa pemanduan. Akan tetapi hati-hati memandu dan jangan menggunakan lorong kecemasan, okay? Dan seterusnya, yang terakhir Rafiq kongsikan untuk anda, Jalan Kostel menuju ke Kota Kinabalu 2 hingga ke 3 minit. Itu perkongsian info trafik dapat dikongsikan setakat ini. Hati-hati memandu. Terima kasih mendengarkan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: This song goes to all Sichuan taking this world. Girl, I gotta say, just be yourself.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

0: RM1,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilang menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Bangsa Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kassos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Vantaa Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bersama Geng Pagi, 6 hingga 10 pagi.
1: Kembali mana-mana anda dalam segar lebih menyegarkan di jam yang terakhir bersama Rafi dan Iqlai pagi ini. Sudah pun 9.19 mini pagi. Dan seperti biasa, selepas utama 9 pagi, Iqlai, kita akan masuk ke ruangan ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Apakah gegar segar itu?
2: Ya, kita memilih lagu daripada Rezwan. Yang mana lagu beliau ini adalah antara yang popular untuk Gen Z sekarang ini.
1: Okey, jadi gegar segar kami mempertaruhkan dua buah lagu untuk anda undi. Dan lagu tersebut kita telah mau naik di Facebook Sabah FM untuk anda undi lah kan. Antara dua buah lagu seperti Iqlai nyatakan tadi, penyanyi Rezwan ini, dan lagunya kita pertaruhkan pagi ini adalah ini. Adakah ini mimpi? Lagu-lagu dia ni sing along kan? Boleh menyanyi bersama kan? Dan seterusnya, lagu Adakah Ini Mimpi tadi tu akan ditentang dengan lagu ini. Lagu Tercipta Satu Senyuman.
3: Seperti bunga yang layu kini mekar
1: kembali. Seperti biasa, Iqlai, bagaimana untuk mengundi lagu tersebut?
2: Kamu boleh memilih melalui Facebook rasmi Sabah FM. Masuk ke Facebook sekarang ini, dan lagu yang mendapat undian tertinggi kami akan mainkan di penghujung Segar Sabah FM.
1: Ya, bukan suka-suka atau kami mau pertaruhkan dua buah lagu tersebut. Seiring dengan itu, kita dengarkan dulu lagu ini Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

Pemberian elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: menungguku.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Kamu tahu kah?
7: Kamu tahu?
6: Kamu tahu?
8: Rupanya mau bikin boots ni, kasih boots yang kau pakai itu.
7: Okey, okey.
8: Mau kena guna 3 buaya.
7: Eh, ini boots saya bukan kulit buaya ini. Ini yang murah-murah.
8: Itulah tu. Inilah ni, apa? Kasut tu kena guna 3
7: ekor buaya.
8: Buaya.
7: Yalah untuk yang boots yang kulit lah kali, kulit buaya begitu. Eh, satu boots 3 ekor buaya?
8: Ya, itulah dia.
7: Itu kecil punya buaya kan, besar punya buaya?
8: Inilah ni. Mau kena guna dia punya perut lah, dia punya ekor lah. Nah,
7: mungkin tengok dia punya struktur kali ya.
8: Ya, tengok dia punya saiz jugalah.
7: Saiz. Okey. Oh, baru saya tahu.
9: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
10: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
11: Segar Sabah FM, kembali bersama Rafiq dan juga Ikhle. Dan Rafiq, kita ingin kongsikan bahawa hari ini 13 Oktober sebenarnya ada dua sambutan.
12: Ada lagi hari sedunia apa pula ni?
11: Hari ini sebenarnya kita diingatkan untuk menyambut Hari Pengurangan Risiko Bencana Antarabangsa. Sambutan ini disambut setiap tahun iaitu pada 13 Oktober untuk di Malaysia. Dan agensi kerajaan seperti Jabatan Meteorologi Met Malaysia dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA biasanya menggunakan hari ini untuk meningkatkan kesedaran awam mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan juga tsunami.
12: Itulah kan pada hari ini 13 Oktober setiap tahun, tapi tidak cuti umum lah, khusus untuk perayaan tradisi major peringkat kebangsaan di Malaysia kan.
11: Iya. Okey, dan yang kedua adalah Hari Kegagalan Antarabangsa.
12: Hai, apa pula ni?
11: Sebenarnya disambut ya untuk hari ini 13 Oktober setiap
12: hari
11: tahun
12: kegagalan antarabangsa.
11: Ini sebenarnya untuk menapis stigma terhadap kegagalan dan untuk melihatlah sebagai batu loncatan ke arah kejayaan. Sebab kadang-kadang kan kalau kita terlalu lihat kepada kegagalan untuk

0: apa ni, menurunkan semangat kita untuk maju ke depan lagi. Itu adalah stigma. Alah, balik-balik saya buat, tapi sama juga gagal. Malaslah mau buat.
1: Tapi, jadi tapi kenapa 13 Oktober?
0: 13 Oktober
1: Friday the 13th.
0: Ya, kena bagi hari ini untuk mengingatkan kita bahawa kegagalan itu adalah satu batu loncatan untuk kita maju dan juga terus berusaha lagi.
1: Itulah kan, hari kegagalan antarabangsa pun ada kan?
0: Ada.
1: Hari kejayaan antarabangsa ada.
0: Oh, yang itu nanti kita tunggu ya. Itulah nanti grafik buatlah.
1: Itulah bila wujudnya hari-hari sebegini kan, untuk kita mengingati dan kita sebagai peringatan sekali lagi, dan juga untuk kita menghargai kan, dan juga sebagai suntikan semangat untuk seperti yang hari kegagalan antarabangsa tu. Jangan adanya hari sebegini, jadi kita boleh bilang iklan tadi boleh menepis stigma negatif terhadap kegagalan kan. Jadi semestinya kegagalan itu gagal seterusnya. Kadang, bukan kadang-kadang, kegagalan ini sebenarnya langkah awal untuk kita menuju kejayaan. Tanpa ada kegagalan tu, kita macam rasa okey saja ni, tapi padahal belum tentu lagi kan.
0: Ya, kadang-kadang gagal tu kan, di situlah kita nampak sebenarnya mana kelemahan yang sepatutnya kita perlu ubah kan. Jadi cuba pikir-pikir apa kegagalan yang kamu pernah gagal sebelum ini, dan membuatkan semangat anda rasa macam dah mau buat sudahlah.
1: Itu gagal kah ataupun tidak semangat tu?
0: Dia gagal dan menjatuhkan semangatnya.
1: Itu bahaya tu kan.
0: Kalau jatuh semangat, kembali lagi ya.
1: Okay, tapi apapun, sebelum anda melakukan aktiviti anda hari ini, jangan lupa minum kopi. Yang suka minum kopi tu, tiba
0: kopi.
1: Okay, seperti biasa di jam yang terakhir, segar lebih menyegarkan. Jangan lupa undi lagu kesegar. Kita boleh mainkan sekali lagi lagu tersebut. Jadi antara undian yang anda boleh buat, lagu yang kita pertaruhkan iaitu nyanyian daripada Ridzwan. Dan lagu itu adalah ini.
2: Tercipta satu senyuman saat engkau hadir dalam.
1: Sesuailah dengan hari kegagalan sedunia tadi.
0: Adakah ini mimpi?
1: Tercipta satu senyuman, dan adakah ini mimpi? Anda boleh juga undi lagu ini. Baik, semuanya dalam gegar segar, anda boleh undi lagu tersebut. Kita dengarkan dulu lagu ini, Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: Jom dating.
1: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Tonton sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
2: Macam dia tadi RTM Klik, anda boleh menonton secara percuma di telefon bimbit anda, okey? Percuma saja, jangan risau. Ini perkongsian yang sangat menarik, ingin kami kongsikan juga kepada anda ni.
3: Sekarang ini kita memang ditegahkan untuk tidak menggunakan plastik kan.
2: Straw kan sekarang tidak sudah kan?
3: Straw, plastik, beg plastik kan yang guna apa ni, pakai buang tu. Kalau baru-baru ini saya ada pergi jalan-jalan lah di pantai kan.
2: Okay.
3: Jadi sedih bila lihat pantai kita banyak plastik sampah.
2: Iya.
3: Banyak plastik sampah, bukan saja plastik sampah, straw, lepas tu apa ni, bekas makanan yang plastik.
2: Ya, ada botol-botol lagi kan.
3: Sedih. Jadi bila bila kita lihatkan macam tidak kesedaran daripada masyarakat kita sendiri kan, yang mana sebenarnya plastik ini apabila dijemur terlalu lama kan dia akan bertukar bila apa ni, dia akan bertukar menjadi yang sangat rapuh dan akan bertukar kepada saiz yang sangat kecil, iaitu 5 milimeter. Sangat kecil. Dan apabila ianya berada di lautan ataupun di sungai lah, mana-mana air kan, bila ikan makan, ikan yang kita makan tu akan kembali ke badan kita kan.
2: Dia bukannya jadi boleh larut dalam perut ikan tu kan. Plastik tu kan, plastik tu dia telah dia rapuh sebab ialah panas kan.
3: Ya, dia jadi mikroplastik lah, masuk ke dalam badan kita. Jadi apa yang kita beri kepada alam, alam akan beri kepada kita kembali. Jadi ini mungkin satu kesedaran untuk kita lah kan, untuk jaga persekitaran kita. Kalau ditegahkan untuk tidak menggunakan plastik, kalau boleh cari barangan-barangan yang produk ada biodegradasi. Biodegradasi.
2: Ulang lagi sekali.
3: Salah sebut.
2: Itulah. Jadi kalau boleh lah kan, jangan kalau boleh lah, kita didik diri kita, anak-anak kita, rekan-rekan kita, cakna akan perkara sebegini. Kerana ini satu macam pencemaran yang sukar dibendung lah sekarang kan. Bila kita pergi pantai, memang ada jugalah aktiviti pembersihan pantai.
3: Ada. Selepas
2: dilaksanakan masih lagi. Sebab ini dia di bawa daripada dibuang di mana-mana kan, dia hanya di pantai kan. Pernah juga Rafiq dulu kan, Rafiq sebelum ni kerja dalam bidang marine kan. Bila ada satu penyu yang Rafiq ambil tu, tengok dulu kan. Tengok dia punya hidung tu kan, tersumbat straw plastik.
3: Alah,
2: tau. Jadi di sana jugalah saya tarik straw plastik tu, bukan pendek, memang panjang straw tu. Sudah tarik baru kan lepaskan penyu tu. Bagaimana berapa lama sudah kau bayangkan straw plastik dalam di penyu punya hidung tu kan.
3: Lagi mungkin kesedaran ini kurang lah kan, sebab mereka tidak nampak yang macam mana kesannya kepada manusia. Kan dorang hanya melihat kesannya kepada hidupan laut, tetapi tidak lihat macam mana kita semula tersebut kan. Jadi mungkin ini salah satu tanggung jawab kita juga.
2: Betul.
3: Untuk bagi kesedaran kepada semua pendengar dan juga masyarakat, supaya kurangkan, bukan lagi kurangkan, kalau boleh jangan gunakan plastik dan juga segala sampah sarap yang kamu nampak. Kalau pergi pantai itu kan, mungkin boleh bagi ambil inisiatif sikit, pungut mana yang boleh kan.
2: Iya, ada satu lah kan, bilang sini orang kampung kan, nature know the best, orang kampung saya cakap. Jadi maksudnya, apa yang kita curahkan kepada alam tu, dia akan kembali kepada kita. Jadi kalau kita bagi yang terbaik, dia akan bagi yang terbaik untuk kita. Kalau kita tanam pokok yang banyak kan, kita memberikan kita udara yang segar, sama kan? Udara yang free.
3: Jadi sama-sama lah kita jaga alam sekitar kita ya.
2: Jadi berubahlah dari sekarang. Bukan kita saja, semua lah kan.
3: Betul.
2: Jadi kurangkanlah pembuangan nih, bukan kurang,
3: pembuangan,
2: jangan buanglah.
3: Bahaya sama-sama
2: sangat.
3: Sama-sama kita bekerja sama ya.
2: Dan sampai sini kita akan ketahui lagu segar sebentar. Saya lagi kita dengarkan dulu lagu ini. Sebab FM
3: bagus banget.

0: Tips kekal sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Baik, tadi anda boleh dengar saya dah Seran Sabah FM merusi saluran My Free View 707 Clay. Selain daripada itu, anda juga boleh mendengarkan Seran Sabah FM merusi portal radio RTM dan juga RTM Klik yang selalu kami wawarkan kepada anda untuk buat turun secara percuma saja kan.
1: Betul. Dapatkan dalam aplikasi Google App Store, Huawei Apps Gallery ataupun di Apple Store.
0: Ya, sekarang sudah pun 9.50 minit pagi Clay. Jadi kita punya segar pagi ini, terlebih segar sudah menghampiri dia punya masa. Dan selepas ini Ekspresi Inspirasi Ku akan bersama anda sehingga pukul 2 petang. Tapi sebelum tu, sebelum kita kongsikan lagu yang menang Lega Segar, ada yang menarik ke iklim yang dikongsikan tu?
1: Yang menarik ya.
0: Saya fikir kau sudah buka ni, kau mau kongsi ni. Macam kau tengok,
1: macam terlalu tengok. Banyak sudah kita bagi info hari ini. Jadi kita mau terus macam dorong tidak sabar sudah mau dengar apa lagu yang menang kan.
0: Sebab saya nampak kau buka tu kan macam lapar betul kau ini, saya tengok. Tapi bukan lah, kita simpan untuk esok lah.
1: Simpan untuk besok lagi. Banyak info yang kami
0: sebenarnya banyak lagi yang menarik kami dapat, kami ingin kongsikan kepada anda, tapi kita simpan untuk esok lah kan.
1: Betul.
0: Kita tenang-tenang dulu hari ini, dan terima kasih kepada anda yang mengundi lagu Gegar Segar pagi ini. Dan lagu tersebut yang mendapat undian tertinggi adalah Tercipta Satu Senyuman.
1: Terima kasih yang mengundi lagu ini, sebab hari ini kita kena mengukir senyuman. Yang belum senyum lagi tu senyum.
0: Senyum sendiri-sendiri boleh ke?
1: Boleh
0: lah kan. Yang penting tidak orang tengok lah kan. Kalau orang tengok pun kenapa lah bilang
1: kenapa lah kan. Senyum saja.
0: Karena dia merubah mood kita tau bila kita senyum. Percayalah, senyumlah sekarang. Cuba sekarang. Sekarang kamu senyum. Sekarang. Okay, apa-apa, sampai di sini saja Iklay dan juga Rafi menemani anda dan Segar lebih menyegarkan edisi Selasa hari ini.
1: Jadi teruskan bersama selepas ini bersama dengan DJ Wan.
0: Oh, DJ Wan sehingga pukul 2 petang, Ekspresi Inspirasiku. Pastinya ada perkongsian menarik juga dalam slot temubual sebentar saja lagi. Okay, kita dengarkan lagu Gegar Segar yang mendapat undian tertinggi. Jadi ukirlah senyuman terindah pada hari ini yang membawa kita mood yang baik sepanjang hari kan. Kerja pun tiba-tiba lebih rajin hari ini.
1: Wah,
0: gaji tetap sama. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, bersama kami menerusi frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Ya, inilah dia ekspresi inspirasiku, segmen yang kedua di Sabah FM untuk hari ini, dan kita akan bersama-sama di udara hingga ke pukul 2 petang nanti. Saya rakan ada penyampai Wan Hizwa Ahmad, ya. Banyak info akan dikongsikan bersama-sama dengan anda, di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan anda, menemani anda melaksanakan aktiviti harian anda, ya. Apapun juga, terima kasih untuk kawan-kawan saya DJ Rafiq dan juga DJ Clay yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi segmen pertama di Sabah FM, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Baiklah, kita mulakan hiburan menerusi ekspresi inspirasiku bersama-sama dengan lagu ini. Ini dia lagu daripada Afiq Syazwan, lagu yang berjudul Lelaki di Telefon. Sabah FM, bagus bah.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Hai, saya Shipandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus, ba?
2: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
3: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: cerita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
3: Ya, menu playlist di Sabah FM. Nantikan jam yang terakhir ekspresi inspirasiku dengan tema di untuk hari Selasa adalah lagu duet, gabungan ataupun paduan dua suara daripada artis lelaki dan juga wanita. Ya, boleh hantarkan terus surat permintaan lagu anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 dan juga Wan alulukan anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi ucapan ceria anda bersama kami ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda, okay? Dan juga bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, nak ke mana tu, dengan siapa, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negara kita. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan apapun, terima kasih juga anda bersama-sama kami sebagai teman pemanduan anda. Ini dia Baby Shima dan juga Haziq Rosabi. Lagu ini pujuk Sabah FM. Bagus. Hello,

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM terus menerus di RTM Klik.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Breakfast, hentikan stigma. Kesihatan mental milik semua.
2: Preface ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesihatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesihatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fizikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
1: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.

0: atau seringa 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
4: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
5: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: dalam ekspresi inspirasiku.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahasa 10.39 minit pagi. Dan selamat pagi untuk anda yang baru saja dengarkan Sabah FM waktu ini. Anda bertemankan saya di konti rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Dan kita akan bersama-sama di udara hingga ke pukul 2 petang nanti, okey? Dan baru-baru ini telah pun dibentangkan belanjawan negara kita untuk tahun 2027 oleh Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Yang mana banyak kabar gembira yang diberikan kepada rakyat dalam belanjawan 2027. Ia disifatkan sebagai sebuah belanjawan yang komprehensif yang meringankan beban kewangan rakyat di negara ini dan juga mencerminkan kekukuhan ekonomi negara, ya. Dan antara yang menarik untuk dikongsikan untuk anda, di mana kebajikan nelayan juga terus diperkukuh menerusi belanjawan 2027 dengan RM178 juta disalurkan bagi pelbagai insentif termasuk insentif hasil tangkapan dan juga allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan, ya. Dan juga nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi berharga RM1.65 seliter di samping peluasan lesen sampan khas dan juga sokongan projek aquakultur. Itulah dia intipati untuk belanjawan 2027 yang dikhususkan untuk para nelayan, di mana kebajikan nelayan juga terus diperkukuh. Tiada golongan yang tercicir dalam belanjawan 2027. Terima kasih untuk Raja Madani atas keprihatinan kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Baiklah, banyak lagi akan dikongsikan untuk anda selepas ini. Dan apa yang Wan harapkan, anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, pagi ni ada yang rasa nak marah kah? Okey, kalau nak marah, cepat-cepat sejukkan diri dahulu. Fikir benda yang baik-baik. InsyaAllah yang akan datang dan kita pun baik-baik juga. Ini dia lagu daripada Anon, lagu yang berjudul Jangan Marah, Baby Sayang. Sabah FM, bagus, bagus.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah, jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Bang.
2: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Jam yang kedua untuk ekspresi inspirasiku edisi hari ini, hari Selasa, 13 Oktober 2026. Dan terima kasih untuk kawan-kawan pendengar kita yang telah menghantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria dan juga permintaan lagu untuk hari ini ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Dan sebelum kita berhibur untuk pagi ini, wanak sahabat kawan-kawan kita ini, kita ada Alice Raymond yang berada di Kuching, Sarawak. Katanya sambut tugas untuk DJ Wans dan semoga sihat ceria selalu, serta semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran, insyaAllah. Amin. Terima kasih untuk doanya. Dan untuk hari ini nak dengarkan lagu daripada Yolanda featuring Arif, lagu yang berjudul Luka Sekerat Rasa, untuk hiburan bersama dengan rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Terima kasih Alice Raymond yang berada di Kuching, Sarawak. Dan juga seterusnya rakan kita Zafira, katanya selamat pagi dan selamat bertugas. Zafira hadir dari Sandakan. Cuaca macam mendung bertambah dengan jerebu katanya. Apapun, jaga kesihatan selalu, itu keadaan cuaca di Sandakan ya. Dan juga jangan lupa sarapan pagi untuk Wan ya. Hari ini Zafira nak dengarkan lagu daripada Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah, lagu yang berjudul Sandarkan Pada Kenangan. Untuk menu playlist hari ini, layan Sabah FM Bagus Bah bersama dengan DJ Wan. Terima kasih Zafira yang berada di sana, Sandakan ya. Okey, juga rakan kita yang seterusnya, kita ada Norzita. Katanya semua sambut tugas, semoga lancar bersiaran hendaknya. Dan juga salam buat semua pendengar setia Sabah FM Bagus Bah dimanapun juga berada. Semoga baik-baik, sihat-sihat selalu hendaknya. Dan dengarkan lagu daripada Rafi dan juga Ayushita, lagu yang berjudul Jangan Bilang Tidak, untuk menu playlist hari ini, buat hiburan semua untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM Bagus Bah. Norzita, pendengar setia Sabah FM Bagus Bah, terima kasih Norzita. Dan lagi satu ucapan maupun salam dedikasi kita tunaikan sebelum kita berhibur lagi untuk pagi ini. Rakan kita Fasha hadir dan juga mendengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih Fasha. Dan untuk hari ini nak dengarkan lagu Ketika Cinta Bertasbih daripada Milly Goslow featuring Ami untuk menu playlist. Semoga lancar tugasan dan dipermudahkan segala urusan hari ini. Terima kasih buat Fasha. Baik, Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda, ucapan ceria anda dan juga permintaan lagu anda dari semasa ke semasa. Dan apa yang Wan harapkan, anda terus kekal bersama-sama kami, bertemankan frekuensi ini 89.9 dan juga menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Ini dia Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Judika, lagu ini Kisah Ku Inginkan, hanya di Sabah FM Bagus Bah.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Puasa 3 Varia.
1: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Ya, bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Kesihatan Malaysia.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Pengumuman tajaan ini memang dapat membantu meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Dengan tajaan ini, saya harap lebih ramai lepasan pelajar mengambil peluang ini untuk sambung belajar di mana-mana universiti lah.
2: Diorang ni lah bakal pelapis negara kita. Jadi saya harap pelajar yang layak dapat ambil peluang ni untuk sambung belajar dan timba ilmu ke peringkat yang lebih tinggi.
3: Hai, saya Ziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM

0: Goosebumps. Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
1: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan seperti Wan wawarkan tadi, kita akan bersama dengan tetamu istimewa Wan di konti untuk pagi ini dalam slot Sembang Ekspresi dengan tajuknya hari ini. Topik kita, harapan, realiti dan kesyukuran pasca belanjawan 2027. Dan juga tetamu Wan pagi ini telah pun bersedia di konti bersama dengan Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad selaku pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Prof.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Jadi Prof, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami pagi ini dalam slot Sembang Ekspresi dengan topik kita harapan, realiti dan kesyukuran pasca belanjawan 2027 Prof. Ya, pasti Prof, kita pun sudah maklum belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada Jumaat yang lepas dengan pelbagai kabar yang gembira, kabar menarik diberikan kepada rakyat Malaysia, yang mana antaranya adalah untuk membantu mengurangkan ataupun mengurangkan beban kewangan kos sara hidup rakyat, ya Prof?
2: Betul.
1: Dan untuk itu Prof, kita mulakan kita punya perbincangan untuk pagi ini, perkongsian kita bersama dengan rakan-rakan pendengar kita ini dengan selepas kita mengikuti pembentangan belanjawan 2027, apakah perkara utama yang wajar diberikan perhatian oleh rakyat Sabah khususnya dari sudut kesejahteraan sosial dan juga pembangunan masyarakat, Prof?
2: Alhamdulillah, terima kasih DJ Wan dan juga Sabah FM atas jemputan untuk perbincangan kita susulan daripada belanjawan 2027 yang dah dibentangkan pada Jumaat lepas.
1: Betul, Prof.
2: So, penekanan kepada kesejahteraan sosial dan juga pembangunan dalam konteks masyarakat di negeri Sabah sepatutnya masih kekal sebagaimana yang sepatutnya. Tiga perkara yang perlu ditekankan adalah kesihatan, pendidikan dan juga golongan rentan.

0: yakni mereka yang berisiko untuk mm-hmm. berhadapan dengan situasi gawat ekonomi ini.
1: Mm-hmm.
0: So dari segi kesihatan kita tahu memang setiap daerah ada hospital dan juga pusat kesihatan masing-masing. Namun saya harap dan jangkakan mungkin dengan bantuan kerajaan negeri sendiri melalui pemantauan yang berterusan, fasiliti kesihatan termasuk sekali hospital-hospital daerah ini bukan setakat dinaik taraf, tetapi juga ada pusat hemodialisis misalnya ataupun pusat rawatan pakar, di mana rakyat negeri Sabah dia tidak tertumpu ke Kota Kinabalu. Ini saya bercakap tentang hospital kerajaan lah. Kita ada pilihan untuk hospital swasta juga, tetapi untuk masyarakat Marhain ini sebaik-baiknya mereka dilayani dengan kos yang berpatutan di hospital-hospital kerajaan dengan kemudahan yang setara ataupun paling minimum hampir menyamai kepada kepakaran yang ada di hospital swasta.
1: Yeah.
0: Begitulah juga dengan pendidikan. Pendidikan sama macam hospital. Kalau bangunan hospital perlu dinaik taraf, diperluaskan parking macam di hospital Queen Elizabeth I ni, parking adalah isu terbesar. Sekolah pun sama. Sekolah daif ni sebenarnya adalah mantra yang telah disebut bukan setakat 2-3 tahun lepas tetapi berpuluh tahun. So mungkin dengan bantuan daripada kerajaan negeri kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, usaha menaik taraf ini diutamakan pada sekolah-sekolah yang benar-benar daif terlebih dahulu, kemudian sekolah daif dan kemudian sekolah-sekolah di bandar. So aspek infra ini bukan setakat memberi keselesaan kepada guru yang mengajar tetapi juga murid, malah juga image kerajaan itu sendiri. Kalaupun tidak dapat diselesaikan secara total untuk satu-satu masa menggunakan bajet 2027, tetapi adalah usaha awal. Dan akhir sekali untuk pembangunan masyarakat tadi, golongan rentan ni antara lain warga emas, termasuklah pesara, OKU. OKU ni pun banyak, tapi kita tahu sekolah pun ada menyediakan aliran PPKI untuk kanak-kanak autism dan sebagainya. Dan perkara ini perlu dikekalkan. So sudah cantik, tak perlu nak dikurangkan di sana sini, tetapi lebih, kata orang, ditambah baik lah. Apa-apa isu berbangkit perlu ditangani, berpandukan apa yang telah diluahkan oleh rakyat negeri Sabah itu sendirilah.
1: Betul. Itulah dia tiga perkara yang perlu dikekalkan dan juga perlu ditambah baik, Prof.
0: Betul.
1: Prasarana pendidikan, fasiliti kesihatan dan juga pembangunan masyarakat khususnya golongan rentan.
0: Betul.
1: Prof, apabila kita bercakap tentang harapan selepas Belanjawan 2027, apakah isu kehidupan harian yang paling dekat dengan rakyat Sabah, misalnya kos sara hidup, peluang pekerjaan, pendapatan, isi rumah dan juga akses kepada kemudahan asas ni, Prof, bagaimana?
0: Kos sara hidup yang betul-betul dekatlah kepada setiap individu rakyat negeri Sabah, tak kiralah dia ni bekerja sendiri, berniaga, penjawat awam ataupun pekerja sektor swasta, pelbagai peringkat, tapi fokusnya lebih kepada M40 dan B40 lah di negeri Sabah. Sudah tentulah rutin harian untuk perbelanjaan, beli beras, gula, ikan, ayam dan sebagainya. So benda ni sudah ditangani dengan baik oleh Kerajaan Madani melalui sumbangan tunai rahmah,
1: STR,
0: STR dan juga SARA. Dan ia bersifat bersasar.
1: Betul.
0: Kalaupun tidak dapat menyelesaikan masalah, ialah kita tak sama tau. Di negeri Sabah ni, malah di negeri-negeri lain, ada keluarga ramai anak. Ada juga keluarga yang terpaksa tanggung warga emas ataupun OKU dalam keluarga mereka. So, beban tu tak sama. Walaupun kalau kita nak buat secara blanket, mereka semua layak untuk dapat bantuan ini. So, bantuan bersasar ini bukan setakat dapat meringankan perbelanjaan harian, tetapi lebih daripada itu ada option lah selain daripada sumber pendapatan sendiri. So, peluang pekerjaan pula kepada graduan lepasan universiti, kolej dan juga aliran TVET itu sendiri. Kita tahu bahawa Sabah ni industrinya taklah sebesar industri di negara-negara, di negeri-negeri di Semenanjung, khususnya Selangor, Pulau Pinang dan juga Johor. Itu sebab ramai anak Sabah berhijrah ke sana. Kalaupun kita tak boleh nak tawarkan kepada pelabur luar untuk menyediakan peluang pekerjaan, mungkin ada cara khususnya oleh kerajaan negeri dengan kerjasama joint venture dengan kerajaan persekutuan dan juga company di peringkat rantau ataupun global, sebagaimana di kita ada di Kibing di KKIP, tapi tidak memadai. Perlu kita ingat setiap tahun graduan ada.
1: Betul.
0: Dan menokok kepada mereka yang sedang menganggur. Jadi yang sudah ada dalam pasaran kerja ni ataupun sedang mencari kerja ini pun tidak dapat kerja yang padan dengan kelayakan mereka, apatah lagi mereka yang baru keluar. Jadi perlu ada dashboard yang kata orang komprehensif di peringkat kerajaan negeri untuk memantau anak Sabah ini supaya kita tak terlepas brain drain ni.
1: Betul, supaya mereka dapat berbakti di negeri sendiri.
0: Betul. Jadi selain daripada peluang pekerjaan, pendapatan isi rumah saya dah sentuh tadi, akses kepada kemudahan asas berkait rapat dengan kesihatan dan juga pendidikan tadi. So kemudahan asas ni dia tak juga direct kepada pendidikan dan juga kesihatan per se. Kemudahan asas ni berkait rapat dengan pengangkutan awam misalnya. Pengangkutan awam bukan untuk darat saja. Di Sabah ni pengangkutan air pun diperlukan bagi beberapa daerah yang memerlukan jalan sungai ni ataupun jalan laut,
1: khususnya masyarakat yang tinggal kawasan kepulauan ya.
0: Betul. Jadi saya nampak itu benda yang perlu diberikan kata orang perhatian atau penekanan yang lebih. Hasil daripada apa yang telah, kalau boleh dibahaskanlah ahli-ahli parlimen dari Sabah ni, dia bawa apa yang saya nyatakan ini sebagai satu kata orang input berguna, sebab ini on the ground. Dari bawah, suara dia tak sama macam apa yang dilihat dari atas.
1: Betul.
0: Tapi untunglah kerajaan perpaduan, kerajaan madani di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini sudah buka sebenarnya lebih 4 bulan untuk rakyat Malaysia secara umum dan rakyat Sabah secara khusus untuk memberikan
1: inspirasi, pandangan.
0: Betul.
1: Aspirasi apa keperluan dalam belanjawan 2027.
0: Betul. Setuju, Wan. Ya, itu pandangan saya, Wan.
1: Baik, Doktor. Seterusnya, Sabah mempunyai masyarakat yang tinggal dalam keadaan ialah seperti Prof katakan tadi, ada kawasan kepulauan kan, geografi dan juga sosioekonomi yang berbeza. Sejauh manakah pelaksanaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan penduduk luar bandar, kawasan pedalaman dan juga pulau supaya manfaat pembangunan dapat dirasai secara lebih menyeluruh, Prof?
0: Soalan yang amat baik dan saya yakin setiap tahun pun isu ketirisan big macro amount, amount yang besar diumumkan dan ia sesuatu yang menarik bagi kebanyakan pihak. Tapi rakyat negeri Sabah, saya yakin rakyat negeri lain pun sama juga, dia akan menimbulkan persoalan, mana duit tu? So aspek ketirisan ni, kalau kita nak cakap tentang apa yang boleh dibanggakan daripada prestasi hasil daripada peruntukan yang turun dari persekutuan ke negeri Sabah, kita kena lihat aspek ini terlebih dahulu. Integriti dalam kalangan mereka yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan projek-projek, supaya ia bukan setakat atas kertas tapi dapat dinikmati secara realiti oleh rakyat negeri Sabah khususnya di kawasan pedalaman.
1: Betul. Yang sangat-sangat memerlukan apa ni, kemudahan pembangunan yang betul, lebih menyeluruh seperti jalan raya, kan, pengangkutan air.
0: Betul.
1: Seperti yang Prof katakan tadi ya. Seterusnya, Prof, dari perspektif sosial, apakah bentuk sokongan yang paling diperlukan oleh anak muda di Sabah untuk mendapatkan pendidikan berkualiti, latihan berkemahiran, pekerjaan yang stabil dan juga peluang pembina masa depan tanpa perlu meninggalkan negeri ini, Prof?
0: Dulu dalam era kerajaan sebelum ini pernah memperkenalkan satu daerah, satu industri. Saya yakin ini adalah konsep yang baik dan boleh diteruskan di bawah kerajaan GRS di negeri Sabah. Peluang untuk bekerja ini sebenarnya terbuka. Tetapi kalau kita nak memenuhi semua orang punya kehendak berdasarkan kelayakan ijazah masing-masing, sijil, diploma dan sebagainya, memang sukar. Seperti yang saya katakan awal-awal tadi, sektor perindustrian kita taklah sebesar di negeri lain.
1: Betul.
0: Namun cadangan saya adalah mungkin, sebab Sabah ini terkenal dengan tourism ataupun pelancongan. Tiga aspek paling penting di mana semua orang datang ke Sabah hanya nak tengok keindahan tempat-tempat di Sabah, gunung, pulau ataupun merasai suasana hutan, tengok monyet dan sebagainya kan. So perkasakan tiga perkara di bawah subsektor pelancongan negeri Sabah. Pertama adalah inap desa, homestay. Homestay ni mudah sebab rumah kita sendiri kita boleh sewakan.
1: Kita boleh jadikan penginapan untuk mereka yang datang ke kawasan kita.
0: Inap desa di tempat berdekatan ataupun within vicinity kepada kawasan tumpuan pelancongan. Kedua pula adalah industri desa. Apa-apa industri desa, baik kraftangan ataupun makanan tradisional, boleh diperkasakan. Sebab orang sanggup berhenti tepi jalan semata-mata nak tengok ataupun nak merasai. So ia bukan setakat konten untuk media sosial, tapi lebih kepada peluang untuk anak muda ni nak menyerlahkan kemampuan diri dia untuk menjadi sebahagian daripada ekonomi setempat. Dan ketiga paling penting bila cakap tentang pelancongan adalah, selain daripada menjadi malim gunung ataupun juru pandu pelancong di tempat masing-masing, paling penting mereka boleh buat konten di media sosial.
1: Betul.
0: Gunakan AI pun memadai.
1: Betul lagi sekarang ni kan, semua tumpuan kepada media sosial. Betul. Jadi anak muda perlu memperkasakan lagi kemahiran lah dalam penggunaan media sosial ni. Betul. Gunakan AI, Prof.
0: Betul.
1: Jadi itulah di antara yang perlu dititik beratkannya, Prof.
0: Betul.
1: Inap desa, industri desa dan juga penggunaan teknologi semasa untuk betul mempromosikan sesuatu.
0: Sementara AI pun sekarang ni, kalau kita lihat dalam belanjawan Jumaat lepas, ada percuma.
1: Betul.
0: Apps percuma untuk anak muda dan juga sesiapa yang berminat untuk berkecimpung dalam bidang itu.
1: Jadi untuk para belia kita, jangan lepas peluang untuk mengembangkan kemahiran dalam bidang AI ini.
0: Betul.
1: Gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik Prof, dari kita tahu bahawa sesuatu peruntukan tidak semestinya terus dirasai oleh rakyat. Pada pandangan Prof, apakah petunjuk yang boleh digunakan oleh masyarakat Sabah untuk menilai sama ada pelaksanaan belanjawan 2027 benar-benar membawa perubahan kepada kehidupan mereka?
0: Ada beberapa petunjuk yang agak ketara juga lah. Dasar fiskal persekutuan daripada 3.5% pergi 3.6% tahun lepas 2025 kepada 2026. Disasarkan 3.3% unjuran untuk kerajaan madani, 2028 3.0% defisit fiskal. Dan ini sebenarnya adalah satu kaedah untuk menangani defisit dan juga inflasi. Dan kita harapkan tidak akan berlaku hyperinflasi, hasil daripada gelagat politik antarabangsa khususnya di Selat Hormuz.
1: Betul.
0: Dan itu agak ketara di mana kerajaan Cakna, selain daripada berunding dengan negeri-negeri atau negara-negara yang terlibat dengan konflik tersebut, juga melakukan housekeeping untuk memastikan bahawa golongan rentan yang mudah terjejas akibat daripada kegarutan ekonomi global ini dapat dibantu sebaik mungkin. Dan kita lihat gig ekonomi, e-hailing ataupun p-hailing begitu rancak sebenarnya negeri Sabah. Bukan setakat di Kota Kinabalu. Bila kita sebut gig ekonomi, dia bukan setakat dispatch ataupun delivery, tetapi juga pengangkutan awam. Dan ramai orang mahu terlibat dengan delivery service dan juga bawa penumpang ni. Mungkin boleh diperluaskan ke daerah-daerah kecil tanpa menjejaskan peluang orang-orang yang sudah terlibat dalam pengangkutan awam di tempat masing-masing lah. Ada yang tak boleh reach sebenarnya. Ini satu perkara yang saya nampak begitu ketara sudah ditambah baik lah sejak kerajaan ini mula memerintah. Selain daripada itu, Pen Borneo di bawah kerjaan persekutuan, pemantauan terus oleh Kementerian Kerja Raya, walaupun 11.4%. Nilainya tu tak banyak, tapi oleh sebab isu-isu berbangkit dan isu yang tersembunyi sebelum ini, adalah juga penambahbaikan daripada tak ada langsung. Dan rakyat Sabah perlu melihat bahawa perubahan-perubahan yang terkehadapan nanti berhasil daripada rundingan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Contohnya MA63 lah. So selain daripada bayaran interim, janji untuk 40% itu juga satu perubahan yang baik dalam konteks kerajaan yang memerintah sekarang ni.
1: Jadi itulah dia pandangan daripada profesor kita berkenaan dengan pasca belanjawan 2027, apakah yang diharapkan boleh dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat di negeri Sabah ini. Baik Prof, kita berehat seketika, kita berhibur seketika, selepas ini kita akan sambung lagi Prof untuk berkongsikan lagi pandangan mengenai harapan rakyat negeri Sabah tentang belanjawan 2027 ini. Ini dia Siti Pajahamin, lagu ini datang sejak bah di Sabah. Sabah FM, bagus bah.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus bah, 11.51 minit pagi dan masih lagi kita bersama dengan tetamu istimewa saya di Kontiuk pagi untuk pagi ini, iaitu Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad selaku pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah dengan topik kita harapan, realiti dan kesyukuran pasca belanjawan 2027. Prof, yang mana untuk belanjawan 2027 kita negeri Sabah kekal sebagai negeri penerima peruntukan yang tertinggi tinggi ya, 18.7 bilion ringgit. Itu satu berita yang baik juga untuk kita di Sabah ni ya. Dan untuk tu Prof, soalan kita yang seterusnya, dalam kita mengharapkan lebih banyak kemajuan, bagaimana rakyat boleh menghargai bantuan dan juga peluang yang tersedia sambil menyuarakan keperluan serta menuntut pelaksanaan pembangunan yang telus dan berkesan. Macam kita ni Prof kongsi tadi, macam-macam bantuan disalurkan untuk masyarakat kita seperti SDR kan. Jadi untuk itu Prof, bagaimana?
1: Alhamdulillah, kerajaan persekutuan pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri begitu caknah, barisan menteri kabinetnya betul-betul sensitif kepada keperluan rakyat negeri Sabah. So bila sebut SDR, SARA and then bantuan-bantuan intervensi khas untuk bantuan sara hidup ataupun keluarga, isi rumah yang berkeperluan ini, sebenarnya ia satu petunjuk yang jelas bahawa kerajaan tahu gaya hidup rakyat ni. Gaya hidup rakyat ni macam-macam. B40-nya satu hal, M40-nya pun begini. Jangan sebut T15, T20. So masing-masing. Tetapi tumpuan kerajaan secara inklusif dan berstruktur untuk memberikan bantuan sebegini menunjukkan bahawa kerajaan khawatir jika masyarakat dalam golongan ini B40 dan M40 ini, M40 ini juga dikategorikan sebagai miskin bandar sebenarnya, antara golongan yang dilupakan dan terhimpit, walaupun dia up sikit dari B40, di mana ia tak akan menyelesaikan masalah sebenarnya, tetapi ia dapat meringankan
2: beban
1: sekaligus memberikan harapan. That's harapan lah kan, realiti yang perlu semua pihak maklum bahawa kerajaan mungkin tak boleh berikan banyak pada waktu ini atas sebab tanggungan hutang dan usaha untuk pengurangan fiskal, dan banyak plan kerajaan bukan setakat untuk nak menambah pendapatan dan mengurangkan perbelanjaan, tapi lebih daripada itu memastikan rakyat tak terkesan oleh hal-hal berkaitan dengan ekonomi antarabangsa ataupun politik antarabangsa. So itu sudah cukup baik dan rakyat negeri Sabah bersyukur dan berterima kasih atas inisiatif ataupun paling kurang di mana kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri ambil tahu apa yang mereka sedang hadapi.
2: Betul. Itulah bersyukurnya kita masyarakat di negeri Sabah ini turut diberikan perhatian yang serius dalam belanjawan 2027 dengan pelbagai inisiatif yang disalurkan kepada negeri Sabah dengan peruntukan yang terbesar. Betul. Prof, 18.7 bilion ringgit tahun depan. Dan sebagai penutup Prof, apakah satu perubahan paling penting yang Prof harapkan dapat dilihat oleh rakyat Sabah hasil pelaksanaan belanjawan 2027, dan apakah pesanan Prof kepada masyarakat agar terus optimis menghadapi cabaran ekonomi ini?
1: Apa yang saya jangkakan, saya sebagai anak Sabah, adalah isu-isu yang dianggap lapuk, tiga serangkai, dan raya, elektrik, air, dapat diminimumkan kesan atau impaknya bukan setakat kepada individu ataupun isi rumah, tetapi lebih daripada itu industri kecil dan sederhana. Dan ini sebenarnya membawa impak dan impak yang besar kepada imej dan reputasi negeri Sabah khasnya untuk dapat menarik lebih banyak pelabur. So ini rantaian kesan yang membawa kepada peluang pekerjaan juga kepada anak-anak Sabah. Selain daripada itu, perubahan yang saya jangkakan yang sepatutnya berlaku hasil daripada belanjawan atau peruntukan dalam belanjawan 2027 ini adalah ada sasaran yang bersifat jangka, jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang. Dan keputusan setiap jangka pendek, jangka sederhana atau jangka panjang sebagai sasaran untuk dicapai itu perlu dimaklumkan kepada rakyat secara telus. Tidak ada sembunyi-sembunyi. Dan dengan cara ini kita tahu rakyat Sabah yang tak pegang apa-apa jawatan ini tahu mengapa ia tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan mengapa ia dapat dilaksanakan pada tahap yang sedemikian untuk satu jangka waktu dalam tempoh setahun lah, tahun depan. Ini penting untuk kerajaan sendiri tidak dapat impak cemuhan ataupun dimarah oleh rakyat sebab banyak amount duit tu tapi tidak dapat dirasai ataupun dinikmati. Tapi kalau ada mekanisme yang sebegitu, kerajaan ada jawapan yang tuntas, yang pragmatik dan rakyat boleh faham dan tetap menyokong kerajaan.
2: Baik, itulah dia pandangan yang disuarakan oleh pada daripada Profesor Madya Dr. Syarudin Awang Ahmad berkenaan dengan topik kita hari ini, pasca belanjawan 2027. Dan Prof, sedar-sedar kita telah pun berada di penghujung untuk Sembang Ekspresi hari ini. Apapun, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Syarudin Awang Ahmad selaku Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah dengan topik kita hari ini, harapan, realiti dan kesyukuran pasca belanjawan 2027. Sudah pasti satu belanjawan yang sangat komprehensif, memberikan yang terbaik untuk masyarakat ataupun rakyat di negara kita ini, khususnya juga di negeri Sabah. Ya, sekali lagi Prof, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga kepada Wan dan juga Sabah FM.
2: InsyaAllah Prof, ada peluang kita bertemu lagi dalam Sembang Ekspresi.
1: InsyaAllah, kita jumpa lagi.
2: Ya Prof, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sapa FM bagus bah, dan sebentar saja lagi akan berkumandang azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya tepat pada pukul 12.04 minit tengah hari, dan kami di Sapa FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat fardu zuhur.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: bagaimana menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita, mari kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah, dan Nabi pernah juga menyebut satu janji-janji manis buat kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi bilang apa? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dialah orang yang akan duduk bersama aku di dalam surga.
1: Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya, Ustaz Hariri, dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Kamu tahu kah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
1: Asal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
3: Pelanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
4: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
3: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah kembali bersama-sama dengan saya Wan Hizu Ahmad dalam Zon Tengah Hari untuk Ekspresi Inspirasiku. Edisi Selasa hari ini 13 Oktober 2026 dan selamat menjamu selera untuk anda yang tengah menjamu selera tengah makan tengah hari waktu ini. Mungkin makan tengah hari bersama keluarga, rakan-rakan sekerja kan. Jadi selamat menjamu selera dan juga terima kasih terus layan Sabah FM. Bagus bah baik. Ha, ada kabar gembira untuk anda semua hari ini khususnya kepada pemandu teksi dan juga kereta sewa serta bas sekolah, di mana bantuan khas kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas akan diagihkan bermula Rabu ini iaitu esok dengan bantuan khas sebanyak RM1,000 secara sekali beri akan mula diagihkan secara berperingkat iaitu bermula esok ya, yang mana bantuan ini akan memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah. Itulah dia bantuan kewangan sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah yang akan mula diagihkan secara berperingkat bermula esok. Jadi kita ucapkan terima kasih atas keprihatinan kerajaan kita yang banyak menyalurkan pelbagai bantuan kepada masyarakat ataupun rakyat di negara kita ini. Sekali lagi terima kasih Kerajaan Madani. Baik, sebentar lagi dapat pukul 1 tengah hari kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 1 tengah hari dan selepas itu Wan akan kembali bersama-sama dengan anda. Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan menu playlist di Sabah FM. Siapa yang cepat dia yang dapat. Jomlah kita berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama-sama dengan Kepulan Spoon. Lagu ini Rindu Serindu Rindunya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar
3: sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up? Baby, let's go.
2: Save number Sabah FM.

0: boleh tujukan lagu.
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: pada 2,500 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cenderabudi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar debu itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut China Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, tetap ronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda yang terus kekal dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Masih lagi bersama-sama dengan Wan dan kita akan berhibur dengan rakan lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita dalam ruangan menu playlist selama sejam ini, jam yang terakhir ekspresi inspirasiku dengan tema lagu hari ini adalah lagu duet daripada pilihan rakan-rakan pendengar kita. Dan 1.30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Dan sebelum kita berhibur, Wan nak kongsikan untuk anda ramalan cuaca untuk sebelah petang bagi kawasan ataupun daerah di negeri Sabah ini yang Wan petik menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana untuk sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman, pantai barat, Sandakan dan juga Kudat. Ya, itu dia ramalan cuaca untuk sebelah petang beberapa kawasan di negeri Sabah. Mana tahu petang ni kan ada yang mau pergi beribadah. Jadi harap maklum, harap peka dengan keadaan cuaca di tempat anda. Jom kita berhibur dalam ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bah.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Bah.
2: Eh, Zam, kenapa kau ni?
3: Entahlah, saya rasa sedih betul, Bah, sekarang ni. Rasa kosong je, macam nada mood ni mau buat apa-apa.
2: Tenang, Bah Zam. Tarik nafas dulu. Aku ada je ni kalau kamu cerita apa-apa. Jangan kau simpan sendiri-sendiri. Bah, mari kita keluar minum dulu. Aku je yang belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Itu tanda kita sayang dan ambil berat pasal diri kita. Kalau kamu perlukan seseorang untuk mendengar, telefon je. Talian HIL 15555. Kami sedia membantu anda.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Persatuan Jentera digerakkan ke lokasi sejauh 12 km selepas panggilan kecemasan diterima semalam. Pasukan bomba menjalankan operasi mencari dan menyelamat menggunakan teknik pencarian di permukaan tebing sungai. Bagaimanapun, keadaan gelap menyukarkan usaha pencarian sebelum operasi ditangguhkan pada pukul 12.20 tengah malam tadi. Mangsa akhirnya ditemukan orang awam pada pukul 7.30 pagi tadi dengan jala ikan tersangkut pada badannya. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan di lokasi kejadian sebelum mayat mangsa diserahkan kepada pihak PDRM untuk tindakan lanjut. Operasi SAR ditamatkan pada pukul 8.45 pagi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami... Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Program Jualan Rahma Madani PJRM merupakan inisiatif berterusan kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan harga antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Orang ramai boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan pjrm.kpdn.gov.my pjrm.kpdn.gov.my. Pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan terancang.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, kepatuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: tidak dapat. Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
2: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus. Bah, pukul 1.48 minit tengah hari dan Wan akan mengakhiri tugas untuk hari ini. Sebentar saja lagi untuk ekspresi inspirasiku. Edisi Selasa hari ini 13 Oktober 2026. Apapun, terima kasih anda semua yang terus berikan sokongan kepada kami di Sabah FM bagus. Bah, yang terus mendengarkan kami walau di mana pun juga anda berada dan terus bersama kami mengikuti perkembangan semasa menerusi media sosial ataupun medsos rasmi Sabah FM di Facebook, di TikTok, di Twitter dan juga di Instagram. Okey, dan selepas ini segmen yang ketiga di Sabah FM iaitu Bah Ngamlai Tu, janji dengar anda akan ditemani oleh kawan-kawan saya pula, Kak Lang dan juga DJ Nodi hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan untuk itu saya Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk secara ekspresi inspirasiku yang akan datang. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Sukacita saya umumkan. Di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Bangam Latu, terima kasih yang terus bersama dengan kami. Dan dapatnya untuk hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026.
1: Baik, hari ini bersama dengan Kak Lang dan juga Nodi.
0: Betul.
1: Dari waktu ini sampai pukul 6 petang nanti.
0: Okey, untuk hari ini kita tidak ada belajar bahasa etnik. Kenapa Kak Lang?
1: Sebab kita ada tetamu. Macam biasa lah. Kalau sudah apa ni, tiada kita post bahasa etnik, mana yang ada tetamu kita.
0: Betul. Selepas ini kita akan kongsikan siapakah tetamu kita untuk petang ini, ya, sebab dia akan bercerita mengenai dengan perintah khidmat masyarakat peluang kedua harapan baru.
1: Betul. Wow. Apakah dia apa ni, perkongsian yang kami bawakan nanti. Tunggulah dalam temu bual kita cerita, hashtag kita kongsi.
0: Betul.
1: Dua setengah petang nanti.
0: Okey. Jom kita tinggalkan dulu lagu ni. Lagu daripada Ayau dan juga Julin Tarai, Pator Toh Ruh.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Bogor.
1: Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami 2.17 minit petang.
2: Baik, ini juga Nadi, sementara kita tunggu tetamu kita. Kita kongsilah apa ni, amaran ribut petir dan hujan lebat.
1: Betul.
2: Baru dikeluarkan oleh Limit Malaysia.
1: Yang mana berlaku di kawasan Tawau, di Lahadatu, Sempurna dan juga Kunak. Begitu juga di Sandakan, di Kinabatangan, manakala di Pantai Barat, di Kota Belud, Ranau, Tuaran, Kota Kinabalu, Penampang dan juga Putatan. Juga berlaku di Kudat, di Kota Merudu, di pedalaman, di Tamundan dan juga Sipitang.
2: Iya, okeylah, itu amaran yang dikeluarkan. Jadi sila ambil perhatianlah kan, langkah berjaga-jaga.
1: Okey.
2: Baiklah, 2:30 petang macam biasa seperti yang kami katakan tadi, kita ada tetamu bersama dengan Encik Muhammad Lufti bin Ahid, merupakan penolong pengarah kanan bahagian kanak-kanak dan juga Perintah Hikmat Masyarakat Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah.
1: Betul. Yang mana akan bercerita mengenai dengan advokasi Ad Media, Perintah Hikmat Masyarakat, peluang kedua, harapan baharu.
2: Baik, 2:30 akan bersama dengan kami.
1: Okey, jom kita bersama dengan lagu ini, lagu daripada Kisang Masiku Bilahi.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Malaysia.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
3: Janji Dagar Sabah FM bagus bah.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Bapak Ngam Latu.
1: Ikuti Kita Cerita, hashtag Kita Kongsi, setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen
2: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan macam kita war-warkan tadi Kak Lang, kita ada tetamu untuk hari ini.
3: Ini sudah pun berada bersama dengan kami di Konti Sabah FM. Kita ucapkan Assalamualaikum dan selamat petang, iaitu kepada Encik Muhammad Lufti bin Ahid.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, selamat petang tuan.
4: Selamat petang.
3: Merupakan penolong pengarah kanan bahagian kanak-kanak dan perintah khidmat masyarakat Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah.
2: Okay, jadi hari ini kita akan bercerita kita mengenai dengan advokasi at media perintah khidmat masyarakat PKM, peluang kedua harapan baharu.
3: Baik, sebelum kita terus bercerita tentang ini, nak tak kenal-kenal sikit jugalah tuan. Ni orang mana tuan?
4: Okey, untuk maklumat saya ni asal daripada Sarawak.
2: Sarawak. Kami orang Sarawak.
4: Kami orang Sarawak. Dan telah berkhidmat di Jabatan Kebajikan selama hampir 20 tahun lah.
3: Di
4: Sabah saya berkhidmat hampir lebih daripada separuh dia, 15 tahun saya
2: 15
4: di Sabah.
2: Tahun Sabah.
3: Tidak asing lagi lah kan untuk Sabah. Tapi untuk datang ke Konti Sabah FM kali pertama?
4: Ini kali pertama.
2: Nanti ada lagi kali keduanya.
4: Ada.
3: Selagi masih berkhidmat ya.
4: Yeah.
3: Baik, sesuatu yang menarik kita kongsikan pada hari ini tuan ya. Jadi pendengar-pendengar kita pun semestinya ingin mengetahui apakah sebenarnya tuan yang boleh tuan terangkan apa itu perintah khidmat masyarakat ataupun ringkasnya PKM ini.
4: Okey, terima kasih DJ kita yang bertugas pada hari ini,
3: Kak Lang dan Nodi.
4: Kak Lang dan Nodi.
3: Okey,
4: saya amat bertualah dapat bersama dalam sesi pada hari ini. Secara ringkaslah saya ingin jelaskan sedikit berkaitan dengan perintah khidmat masyarakat lah. Perintah khidmat masyarakat ini merupakan satu hukuman alternatif kepada pemenjaraan, di mana ia bertujuan memberi pemulihan dan mencegah pesalah daripada mengulangi kesalahan jenayah dan sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat melalui tiga elemen utama, iaitu hukuman, pemulihan dan penginsafan. Dalam erti kata lain, pesalah PKM yang digelar kami kalau di Jabatan Kebajikan digelarkan sebagai pelatih akan menjalani perintah khidmat masyarakat seperti dengan melakukan aktiviti seperti pembersihan secara fizikal, kawasan-kawasan awam dan mengurus penghuni-penghuni di institusi JKM. Dalam masa yang sama, mereka perlu mengikuti program-program pemulihan yang pihak Jabatan Kebajikan laksanakan sebagai pengisian elemen pemulihan dan penginsafan. Secara ringkasnya tuan.
2: Itu secara ringkas. Dan nampaknya juga mengenai dengan tiga elemen utama, iaitu hukuman, pemulihan dan penginsafan. Jadi mungkin boleh tuan kongsikan lebih lanjut lah mengenai dengan elemen tersebut.
4: Ingin saya jelaskan, konsep pelaksanaan PKM ini memang dia menekankan kepada tiga elemen utama ni lah, iaitu hukuman, pemulihan dan penginsafan. Saya akan pergi satu-satu berkaitan dengan apa tiga elemen ini. Untuk hukuman, ia lebih kepada hasrat kita untuk melucutkan masa lapang pesalah dan memberi sesuatu tanggungjawab kepada pesalah untuk dilaksanakan. Di mana hukuman ini diberikan hendaklah menyekat kebebasan pelatih ni, pesalah tadi kan, dan mengambil kira tanggungjawab bukan untuk keselesaan dia lah. Di mana untuk elemen pemulihan pula, program PKM ini kita laksanakan bagi merangsang dan memupuk sikap tanggungjawab sosial dan menjadikan perintah khidmat masyarakat ini sebagai salah satu pengajaran kepada pelatih atau pesalah yang diperintahkan perintah khidmat masyarakat ini. Dari segi penginsafan pula, pihak Jabatan Kebajikan membantu pelatih ini untuk membina sah-sah diri, akhlak dan pekerti yang mulia untuk memastikan mereka insaf atas kesalahan yang pernah mereka lakukan serta menawarkan faedah yang nyata kepada masyarakat secara umumnya lah.
3: Okay lah, tadi tuan menyentuh tentang apa ni, program-program ataupun aktiviti kan. Mungkin boleh tuan kongsikan contoh program dan juga aktiviti dalam pelaksanaan perintah khidmat masyarakat ini.
4: Okay. Untuk makluman, dalam perintah masyarakat ni, pelatih-pelatih ini kita akan sentiasa laksanakan program. Contohnya pada tahun ini kita telah mengadakan sebanyak

0: program secara keseluruhan di peringkat negeri Sabah lah. Kalau di peringkat secara keseluruhan di Jabatan Kebajikan, setiap negeri di seluruh Malaysia ada dia punya pegawai ataupun program ni lah. Kalau di Sabah, antara program-program yang kita pernah laksanakan ada program ilmu dan bakti, berkuasa keluarga, dan baru-baru ini kita dah adakan program skill at career, dengan kemahiran insania, di mana kita membawa pelatih-pelatih ini mengikuti program yang kita laksanakan bersama dengan agensi-agensi luar. Seperti baru-baru ni di kita bekerjasama dengan Get Marapapar untuk program career, di mana pelatih-pelatih ini kita dedahkan dengan ilmu-ilmu kemahiran berkaitan dengan membaik pulih motosikal. Seterusnya, pengalaman dan pengetahuan yang diorang dapat di situ boleh diorang gunakan apabila diorang bebas nanti lah. Antara program-program lain yang kita jalankan semasa program PKM ini dijalankan, kita akan memastikan sentiasalah pelatih ini melaksanakan program pemuliharaan, pembersihan kawasan-kawasan awam seperti tempat rekreasi dan juga taman permainan. Di dalam masa yang sama juga, kita menekankan program-program yang melibatkan pelatih ataupun penghuni-penghuni di institusi kebajikan, NGO dan sebagainya lah, di mana program-program ini akan menanam nilai dalam diri pelatih-pelatih ini untuk menjadi insan yang lebih bermakna lah, menyumbang kepada masyarakat,
1: membentuk
0: diri semula diri mereka. Walaupun sebelum ini diorang pernah melakukan kesalahan, dengan melaksanakan program himat masyarakat atau kerjasama dengan insan-insan yang special lah. Kalau di Jabatan Kebajikan, memang kita sudah maklum lah, kita ada berbagai golongan sasar kita. Kita ada OKU, ada kanak-kanak, ada warga emas lah. Dan tahun ini kita pernah laksanakan program di rumah warga tua Kinarut, di mana program itu amat memberi impak yang besar lah kepada pelatih-pelatih.
1: Pelatih-pelatih ini biasanya di kalangan macam mana ni tuan?
0: Pelatih ini, untuk makluman lah, pelatih ini adalah kita kategorikan kepada tiga kategori. Pertama adalah pesalah dewasa. Yang kedua adalah pesalah remaja dan juga pesalah kanak-kanak. Untuk yang dewasa ni, dia umur dia 20 tahun ke atas. Untuk yang dewasa, untuk remaja, umur dia 21 hingga 18 tahun. Dan untuk kanak-kanak 18 tahun ke bawah. Dia ada tiga kategori pesalah lah, yang akan melaksanakan perintah himat masyarakat di Jabatan Kebajikan Masyarakat yang kita gelar sebagai pelatih.
2: Okay. Dan mesti juga kita ingin ketahui lah kan, ialah mereka melakukan aktiviti tugasan yang diberikan. Jadi adakah pesalah yang ataupun pelatih yang menjalankan perintah khidmat masyarakat dibayar gaji tuan?
0: Untuk maklum memang seperti yang kita mesti maklum tadi lah, benda ni, perintah khidmat masyarakat ni adalah program yang kita laksanakan untuk sebagai pengganti kepada hukuman pemenjaraan. Sebenarnya memang tiada gaji lah yang dibayar untuk pelatih ni lah. Kita memastikan tujuan utama kita tadi untuk memastikan dia membagi kembali kepada masyarakat. Sebab diorang sebelum ni melakukan kesalahan. Inilah hukuman yang paling ringan lah, daripada dia dimasukkan ke penjara. Memang akan menjejaskan dia punya diri dia sendirilah. Tapi dengan dia menyumbang balik kepada masyarakat ni, ia adalah satu keistimewaan juga kepada pelatih ataupun pesalah perintah himat masyarakat,
1: mendapat kemahiran yang diberikan lagi kan. Okey tuan, macam mana kalau kita rehat dulu?
2: Kita bersama dengan satu soalan lagi lah.
0: Boleh.
2: Okey, berapakah jumlah kes yang telah pun dijatuhkan hukuman perintah khidmat masyarakat sehingga tahun 2025?
0: Okey, secara keseluruhannya lah, untuk di sejak PKM ini dilaksanakan pada tahun 2008 hingga 2025, 2008 ada data yang kita sediakan di setakat tahun lalu, sebanyak 11,657 kes yang telah dijatuhi hukuman perintah himat masyarakat yang melibatkan keseluruhan jam kreditnya hampir 2 juta jam kredit. Untuk makluman, perintah himat masyarakat ni dilaksanakan berdasarkan jam kredit. Sama ada 240 jam ataupun minimum dia pun dalam 60 jam.
1: Bergantung kepada kesalahan ini kan.
0: Daripada 2008 hingga 2027 ini, pihak Jabatan Kebajikan telah melaksanakan hampir 2 juta lah, iaitu 1,998,099 jam aggregate kepada pesalah muda. Pesalah PKM ni lah, yang terkiri tadi, pesalah dewasa, pesalah muda dan juga pesalah kanak-kanak. Dan pecahan yang kita ada adalah dalam tempoh 2008 hingga 2025 ini, seramai 8,553 adalah pesalah muda, dan 2,799 kes melibatkan pesalah kanak-kanak, dan 305 kes melibatkan pesalah dewasa.
2: Okey, itu adalah pecahan dia. Baik, selepas ini kita akan ketahui jenis-jenis kesalahan yang dijatuhi hukuman perintah khidmat masyarakat. Kita akan ketahui selepas ini. Kita berhibur dahulu bersama dengan lagu daripada Bulat, Bayak Ni Nodi.
1: Ya, sampai FM.
2: Bagus banget.

0: Kembali bersama-sama kami, Kita Cerita, Hashtag Kita Kongsi.
1: Okey, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Muhammad Lutfi bin Ahid, merupakan penolong pengarah kanan bahagian kanak-kanak dan perintah khidmat masyarakat Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah.
2: Ya, okay. Baik, kita sambunglah perbualan kita ya.
1: Betul. Ya. Apa ni, off air pun kan kita punya perbincangan ni pun kan
2: menarik. Sangat menarik. Betul. So, kita mau tahu juga kan apa benda ni kan. Okeylah tuan, mungkin tuan boleh terangkanlah jenis-jenis kesalahan yang dijatuhi hukuman perintah khidmat masyarakat ni. Kita mahu tahu juga lah apa kesalahan-kesalahan yang boleh mereka dikenakan perintah khidmat masyarakat ni.
3: Okey, terima kasih kedua-dua DJ pada hari ini. Untuk makluman, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelatih-pelatih ataupun pesalah-pesalah yang melaksanai perintah khidmat masyarakat ni, dia lebih kepada kesalahan-kesalahan ringan lah. Walaupun pada asalnya hukuman yang sepatutnya adalah pemenjaraan, tapi atas kesalahan-kesalahan ringan ini, ia memberi peluang kedua lah kepada pelatih. Antara kesalahan yang dilakukan oleh pelatih-pelatih yang kita telah jalani perintah khidmat masyarakat, seperti kesalahan lalu lintas, contohnya merempit, rumah haram dan sebagainya lah. Di samping itu juga ada pelatih-pelatih kita yang terlibat dengan kesalahan-kesalahan harta benda, contohnya mencuri, memiliki harta curi, itulah kadang-kadang lah. Di samping itu juga ada juga kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan bersabit dengan manusia, contohnya bergaduh. Itu pun ada kesalahan yang kita ada. Tapi kebanyakan kesalahan-kesalahan ini memang biasalah berlaku di kalangan golongan-golongan apa, mudahlah, terutama umur antara 21 hingga 18 ni memang ketiga yang banyak lah.
1: Emosi
3: bila bergeng-geng apa dicabar. Semua pantang dicabar. Itu yang banyak lah yang kita dapati. Di samping itu juga ada yang kes-kes yang melibatkan kesalahan dadah, menggunakan dadah dan sebagainya. Dalam pada itu juga di Jabatan Kebajikan kita juga ada akta kanak-kanak. Ada juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawah akta kanak-kanak. Untuk yang di bawah akta kanak-kanak ini, kesalahannya melibatkan pesalah-pesalah dewasa, di mana dia di bawah seksyen 31-32 yang melibatkan kes-kes penderaan, kes-kes pengabaian di bawah akta kanak-kanak lah. Dalam pada itu juga yang terakhir adalah kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan akta racun. Contohnya penggunaan ketum. Kesalahan ini antara yang ada yang kita laksanakan lah. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelatih-pelatih khidmat masyarakat.
2: Kalau orang ingkar arahan tu tuan, kalau mereka ingkar tidak mau pergi,
3: Kalau dia melanggar perintah, memang dia akan kembali kepada hukuman asal. Contohnya asal dia pemenjaraan, dia akan dipenjarakan lah. Dalam pada itu juga ada kes-kes kesalahan yang melibatkan senjata api dan juga kesalahan-kesalahan kecil seperti berjudi apa sebagainya. Itulah antara kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan.
2: Saya pelatih ni bebas sebenarnya kan. Tinggal di rumah macam biasa.
3: Dia menjalani kehidupan dia seperti biasa. Kalau dia bekerja, dia bekerja. Dan dia kena menyediakan masa untuk memastikan perintah ini dilaksanakan secara tuntas. Kalau kata 120 jam, dia kena habiskanlah 120 jam itu untuk dia kembali kepada kehidupan seperti biasa, bebas daripada
2: kesalahan,
3: hukuman telah sepatutnya.
1: Dan mesti kita ingin tahu juga kan, menyentuh dengan perintah khidmat masyarakat sebagai hukuman alternatif kepada pemenjaraan, ia memberikan peluang kedua kepada pesalah. Jadi boleh terangkan apa ini kebaikan pelaksanaan hukuman PKM ni tuan?
3: Okey, untuk makluman, tajuk program kita hari ini pun berkaitan
2: peluang
3: dengan
2: kedua.
3: Peluang kedua,
2: harapan baru
3: kepada pesalah-pesalah ataupun pelatih-pelatih perintah khidmat masyarakat inilah. Hukuman PKM ibaratkan sebagai peluang kedua kepada pesalah kerana antara kelebihan ia berupaya menyelamatkan masa depan melalui pendekatan-pendekatan yang menyeimbangkan antara hukuman dan pemulihan. Di samping dalam masa yang sama kita memperkukuhkan pembangunan kemahiran ke arah transformasi diri yang lebih positif kepada pesalah-pesalah ataupun pelatih perintah khidmat masyarakat ni. Peluang kedua melalui PKM dapat kita lihat melalui dua aspek. Pertama, aspek yang pertama kita boleh lihat melalui kelangsungan sosial dan ekonomi. Program PKM kita boleh melaksanakannya dengan mengelakkan kesan-kesan negatif pemenjaraan. Seperti yang kita bincang tadi kan, kalau kata dia dijatuhkan hukuman penjara, memang dia akan ada rekod di dalam rekod banduan. Tapi kalau dia melaksanakan perintah masyarakat ni, dia tidak akan di rekod sebagai pesalah yang pernah dibenjarakan. Dan ini dilaksanakan oleh kerajaan adalah bertujuan untuk mengurangkan kos pemenjaraan lah. Di samping ia menjimatkan kos kerajaan, PKM juga menyelamatkan masa depan pesalah ni lah, daripada kesan negatif pemenjaraan, terutama pada pesalah-pesalah muda di usia yang muda, khasnya pesalah. Terutama sekali kalau pesalah kanak-kanak lagi lah, dia akan menghancurkan masa depan diorang jika diorang disabitkan kesalahan dan dihukuman ke penjara. Dari segi pendidikan dan kejayaan juga, program yang kita laksanakan memang kita menekankan berkaitan dengan pembelajaran atau pekerjaan yang sedia ada sepanjang tempoh melaksanakan perintah masyarakat ni. Diorang bebas untuk bekerja, dan kalau dia belajar, dia bebas untuk bekerja. Dia akan pergi sekolah seperti biasa. Pemulihan dalam komuniti pula, kita program-program yang kita laksanakan, kita akan melibatkan komuniti. Kita akan pastikan pesalah-pesalah ini kekal berfungsi dalam masyarakat tanpa pengasingan daripada masyarakat lah, walaupun pernah melakukan kesalahan. Antara program kita laksanakan, kita pergi ke masjid, membuat program kerjasama. Program macam tahun ini, pada awal tahun kita melaksanakan program jati, di mana kita membawa pelatih-pelatih ini ke masjid, bergaul dengan kariah-kariah masjid, dalam masa sama memasak bulambu dan sebagainya, dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat setempat. Nah, itu antara program yang itulah. Di samping itu juga, yang kedua, kita menekankan program pembangunan sasiah dan kemahiran, di mana kita mendedahkan prospek kemahiran dan kejayaan melalui kolaborasi pelbagai agensi dengan program-program pemulihan yang kita susun setiap tahun. Dan program-program yang kita laksanakan juga memberi penekanan kepada transformasi personality yang positif kepada pelatih-pelatih inilah. Ia akan kita laksanakan bersama dengan kita punya pegawai psikologi di Jabatan Kebajikan Masyarakat, untuk memastikan elemen hukuman, pemulihan dan pengisafan tu berlaku kepada pelatih-pelatih yang melaksanakan perintah masyarakat ini.
2: Satu tanggungjawab yang berat jugalah kepada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan ya, untuk apabila orang membina semula pesalah ini, sama lah sesuai dengan tajuk kita, peluang kedua harapan baharu. Tapi tuan, sehingga hari ini sejauh mana perintah khidmat masyarakat ini membantu pesalah PKM ini?
3: Okey, setakat ini kita telah bekerjasama dengan pihak universiti UUM. Daripada kajian telah dilaksanakan oleh pihak UUM berkaitan dengan kajian kekesanan program perintah masyarakat dalam kalangan pesalah muda yang dilaksanakan oleh UUM pada tahun 2013, di mana pihak Jabatan Kebajikan telah mendapati kajian dijalankan dengan menilai persepsi terhadap kekesanan program aktiviti pemulihan PKM ni lah. Hasil kajian yang dapati, majoriti responden ataupun pelatih-pelatih yang telah melaksanakan perintah khidmat masyarakat ni bersetuju bahawa program PKM merupakan satu alternatif yang berkesan dalam menyelamatkan masa depan pelatih, serta memberi peluang kedua kepada mereka untuk berubah menjadi insan yang lebih berguna kepada masyarakat. Manakala dari aspek pengulangan kesalahan jenayah ataupun kembali kepada kejenayah, semakan rekod yang kita laksanakan dengan pihak terutama sekali pihak PDRM menunjukkan bahawa dari hasil semakan kita, secara rawak ke atas 178 orang pelatih yang telah menamatkan perintah khidmat masyarakat pada tahun lepas, rekod hingga Januari hingga April 2005, daripada 178 tadi hanya 11 orang yang mengulang lagi kesalahan, di mana hanya 6.2% didapati mengulangi kesalahan lah. Mana elemen pemulihan ataupun hukuman yang kita laksanakan itu memberi kesan kira macam 94% lah, kalau tolak daripada 6.2 tadi kan, yang berulang kesalahan. Kesimpulannya, program pelaksanaan di PKM terbukti berupaya membantu pesalah dari aspek pemulihan, mengurangkan kecenderungan untuk mengulangi kesalahan jenayah serta memberi manfaat bukan sahaja kepada individu yang terlibat dengan PKM ini, malah ia memberi manfaat juga kepada masyarakat di sekitar secara keseluruhannya.
1: Okey, tuan, dan pastinya selepas mereka selesai menjalani hukuman, adakah mereka boleh menjalani kehidupan seperti biasa?
3: Ya. Untuk maklumat, selepas pelatih ini selesai menjalani hukuman PKM ni, pelatih dapat meneruskan kehidupan seperti biasa bersama keluarga. Pelaksanaan PKM tidak menjejaskan peranan pelatih sebagai ahli keluarga maupun anggota masyarakat secara umumnya. Malah, pelaksanaan PKM yang bersifat dinamik dan berfokus kepada pemulihan turut diisi dengan pelbagai program bentuk kemahiran, kejayaan, pembangunan kapasiti diri. Dan dalam masa yang sama, kita mendekankan pendedahan kepada program-program yang bukan saja membuka minda pelatih, malah membantu pelatih-pelatih mencukil potensi diri, bakat terpendam yang mereka miliki. Keadaan ini secara tidak langsung memberi peluang kepada pelatih untuk merancang hala tuju kejayaan dan kehidupan mereka pada masa hadapan. Justru bagi kami di Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah, PKM bukan sahaja membantu pelatih mengekalkan sinambungan hidup mereka, malah turut meningkatkan kualiti hidup dari aspek psikologi, sosial, ekonomi ke arah kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera pada masa yang akan datang.
2: Baiklah, akhir sekali tuan, ada sedikit masa lagi ni untuk kita ini berkongsi tentang cerita ni. Mungkin tuan boleh kongsikanlah sendiri perancangan pihak JKM lah dalam memperkasakan perkhidmatan pemulihan terhadap pesalah yang dijatuhkan hukuman perintah khidmat masyarakat ni.
3: Okey, bagi pihak kami, pihak Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Sabah secara khususnya lah, bagi memperkasakan pemulihan terhadap pesalah yang dijatuhkan hukuman perintah khidmat masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat sentiasa komitedlah dalam melaksanakan pelbagai inisiatif, terutama sekali penambahbaikan secara berterusan terhadap program-program yang dilaksanakan supaya lebih berkesan, holistik dan relevan dengan keperluan semasa. Antara perancangan yang sedang dan akan diperkasakan termasuklah memperluaskan pelaksanaan PKM perintah khidmat masyarakat dalam program pembangunan diri, latihan kemahiran, kebimbingan, kejayaan bagi membantu pelatih meningkatkan potensi diri serta memperolehi peluang pekerjaan ataupun menjana pendapatan selepas mereka tamat menjalani PKM. Selain itu, JKM juga turut memberi penekanan kepada aspek pemulihan psikososial melalui sesi kaunseling, intervensi tingkah laku, program pembangunan salsia bagi membentuk jati diri yang lebih positif di kalangan para pelatih-pelatih PKM. JKM juga berhasrat mengukuhkan kerjasama yang strategik bersama dengan agensi-agensi kerajaan, pihak swasta, badan bukan kerajaan serta komuniti setempat untuk meluaskan lagi peluang latihan, penempatan pekerjaan, program khidmat komuniti kepada pelatih PKM. Dalam masa yang sama, pendekatan kolaboratif ini penting bagi memastikan proses pemulihan pelatih dapat dilaksanakan secara menyeluruh serta berterusan. Di samping itu, JKM turut memberi fokus kepada usaha untuk mengukuhkan pemantauan dan penilaian pelaksana PKM melalui data-data secara spesifik. Kajian keberkesanan, semakan berkala agar setiap intervensi yang kita laksanakan benar-benar memberi impak yang positif kepada pelatih. Dan secara keseluruhan, JKM amat komited lah memastikan pelaksanaan PKM bukan sahaja berperanan sebagai hukuman alternatif seperti yang kita sebut asal tadi lah, malah ia menjadi elemen medium pemulihan yang membantu pelatih berubah kembali berfungsi dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih produktif dalam pada masa yang akan datang.
2: Baik, itulah panjang lebar kita punya penjelasan.
1: Betul.
2: Daripada Encik Muhammad Lufti bin Ahid, merupakan penolong pengarah kanan bahagian kanak-kanak dan perintah khidmat masyarakat Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah.
1: Dan kami rasa juga.
2: Terima kasih tuan.
3: Terima kasih sama-sama.
2: Sebab sudi bersama-sama dengan kami menerusi segmen Bahngam Naito.
1: Dan
2: Bahngam Naito.
1: Pastinya dia bilang kan orang Sarawak. Jadi kita tunjukkan lagu ini khas untuk Cik Muhammad Lutfi.
2: Ya, semoga terhibur. Ini lagu
3: apa dia?
1: Berkikis Bolo Betis.
2: Berkikis Bolo Betis. Jumpa lagi tuan.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan apa di jam yang kedua sudah kalang.
1: Ya. Tak sedar. Betul. Di jam yang kedua sudah
0: di
1: kita.
0: Jam yang kedua sudah. Alright, apapun selepas ini kita akan kongsikan tajuk.
1: Tajuk ya.
0: Sembang santai kita untuk hari ini.
1: Apalah kita bercerita pasal tajuk ni hari ya. Pasal duit boleh ke Nodi?
0: Boleh.
1: Ya, ini kan sekarang
0: ada duit kita sekarang.
1: Sekarang kan bulan tua bilang orang. Lama lagi gaji Nodi?
0: Lama lagi gaji. Okey.
1: Bolehkah kita tanya orang berapa duit kamu ada di dompet sekarang?
0: Ayah.
1: Tak pribadi ke? Okey, ba. Kan dia ada di dompet tapi sebenarnya di banknya banyak.
0: Betul. Okey, apapun kejap lagi kita akan kongsikanlah topik itu hari ini. Dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 3.21 minit petang nanti. Jom kita dengarkan lagu ini, lagu daripada Jenderal Jelusin, Kusangka Abadi.
1: Baik, sahabat FM.
0: Bagus bang.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.
4: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
5: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
6: Solat jangan sekadar kewajipan,
7: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
8: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
9: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
10: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
5: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
6: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
5: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
6: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
7: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
8: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Okey, Sabah FM bagus. Bah, terima kasih yang terus bersama kami. Bahangam Latu, hari ini hari Selasa, 13 Oktober 2026.
1: Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Kita berada masih lagi bersama dengan kami di Bahangam Latu.
0: Betul.
1: Alang sama Nodi.
0: Okey, cerita kita untuk ini petang dengan dompet.
1: Santai-santai lah. Aku cek tadi kan Nodi, aku punya dompet adalah RM42.60 kah? Bolehlah bikin.
0: Itu di dompet.
1: Bolehlah bikin orang-orang beli-beli
0: barang dapur
1: tempat
0: lah.
1: Yang tiada tiada QR. Mana tahu tiba-tiba QR alah,
0: oh,
1: QR
0: betul.
1: Kami problem nih dia bilang.
0: Nah, betul.
1: Baru mau beli telur lagi.
0: Sebab kadang-kadang lagi. Bila kita apa ni pergi beli barang ni kan kadang-kadang ada yang menggunakan QR, ada yang menggunakan tunai.
1: Kadang-kadang ada QR-nya juga tapi kadang-kadang sorry ya, problem kami QR-nya hari. Aduh.
0: Betul. Jadi
1: masalah.
0: Perlu kita apa ni sediakan jugalah tunai dalam tangan lah kan.
1: Tapi ada orang Nodi, dia tidak suka simpan cash di dompet. Sebab dia bilang cepat habis.
0: Cepat habis.
1: Tak tahulah. Padahal sama juga kan kalau di bank.
0: Kalau saya di bank lagi cepat habis. Okay.
1: Mana yang kau kasih kan? Keluar semua duit tuan ni kan.
0: Begitulah tu kiranya. Okey, apapun terima kasih kawan-kawan yang sudah komen-komen cerita kita untuk ini petang. Pastinya mengenai dengan dompet lah, ada berapa isi dalam dompet kamu ketika ini.
1: Baik, si Nur sih tadi bilang ada lebih sikit dalam dompet. Rahsia dia
0: rahsia,
1: bilang.
0: Rahsia, betul.
1: Beli-beli jajan dapur.
0: Okey. Si Rosie Williams pula dia bilang, "Wow." Dia bilang ada lagi lah dalam 800 nih. Cukuplah sampai habis bulan dia bilang. Haraplah
1: ada lagi. Oh ya. Ya kadang-kadang 800 pun kau target mau sampai ujung bulan.
0: Betul.
1: Tiba-tiba ada sejak dia punya hal kan.
0: Kadang-kadang ada benda yang mungkin tidak apa ni
1: dijangka.
0: Tidak dijangka. Memerlukan kita menggunakan wang tunai ataupun duit yang lebih sikit dia bilang.
1: 800 okey lah di dompet, belum lagi di bank.
0: Belum lagi di bank.
1: Di bank 8,000.
0: Okey, kamu boleh komen-komen cerita santai kita untuk ini petang, iaitu berapa
1: ya,
0: isi
1: di dompet kamu sekarang.
0: Dalam dompet kamu sekarang lah. Okey, ada kalau ada mau kasih tahu kasih tahu lah. Kalau tidak mau kasih tahu
1: rahsia
0: boleh
1: sejarah.
0: Juga. Okey. Alright, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ni, lagu daripada Alfri Rasdu. Lagu yang bertajuk Hujung-hujung Balik Kampung.
1: Ya, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Mak Syamilan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus bah.
2: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
3: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Rentak pilihan Suara Sabah.

0: Okey, sampai FM bagus ba dan sekarang sudah memukul 4:12 minit petang.
1: Jam yang ketiga.
0: Betul.
1: Ini kita mengucapkan syabas dan tahniah
0: betul
1: kepada orang Sabah.
0: Pastinya juga beliau mengikuti Bintang Piramli 2026 peringkat kebangsaan.
1: Syabas dan tahniah di tempat yang ketiga.
0: Tempat yang ketiga.
1: Tapi di peringkat kebangsaan satu pencapaian yang baik sudah di tempat yang ketiga ini, yaitu Jeffrey Zan bin Jamil.
0: Wow, tahniah. Okey, pemenang tempat ketiga untuk pertandingan kemuncak Bintang Piramli 2026.
1: Dia punya kumis tu, kumis-kumis.
0: Ini kalau berisi Piramli, sikit ini macam-macam.
1: Nah, ini apa ni, Piramli masa muda.
0: Masa muda.
1: Masa muda kan dia kurus-kurus.
0: Masa remaja.
1: Dia punya apa tu, topi pun penyamun tarbus punya topi tu.
0: Tarbus. Aku pun tanya, tapi kita akan bersama dengan beliau pada hari esok.
1: Betul.
0: Pastinya mesti sembang ekspresi 11.30 minit pagi.
1: Mungkin ada apa perkongsian menarik kah yang boleh dikongsikan untuk pemenang itu, apapun syabas dan tahniahlah.
0: Betul.
1: Sebab menjadi pemenang tempat ketiga.
0: Tempat ketiga kan. Okey, dan di samping itu juga kita mau kasih kongsi di sini. Ini adalah amaran debu petir dan juga hujan lebat. Okey, mana dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang mana berlaku di kawasan Kudat, Pantai Barat, Pedalaman, di Tambunan, Beaufort dan juga Sipitang. Juga berlaku di Sandakan, di Kinabatangan, di Tawau, Kelabakan dan juga Semporna.
1: Ya, hati-hati dengan amaran yang dikeluarkan. Baiklah, 4:30 macam biasa, kita ada berita utama Sabah FM.
0: Dan jangan lupa juga terus kamu komen-komen cerita kita untuk ini petang, iaitu pasal
1: dompet kamu.
0: Lah,
1: tadi kawan-kawan kita ada yang sudah 800. Ada yang rahsia.
0: Ada rahsia. Okay, lepas kita kasih apa ni, bacalah ada punya komen-komen. Jom kita dengarkan lagu ni, lagu daripada Ed Sheeran, Photograph.
1: Ya, sampai FM.
0: Bagus bah.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Kemas

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM. Bagus, bah.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Bagus, bah.
4: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perlukan rumah transit untuk penjaga pesakit.

Perhatian! Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan sekarang pukul 4.49 minit petang. Dan kejapnya lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, okay? Dan jangan lupa terus kamu komen-komen cerita kita untuk ini petang, iaitu pasal dompet. Cuba kamu cek dompet kamu sekarang tinggal berapa ringgit ya lagi, okay? Kamu boleh komen-komen di WhatsApp kami di 019-490-4848 ataupun boleh komen-komen di Facebook Sabah FM Bagus Bah. Okey, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Robbie Williams, Rock DJ. Tapi dengarkan dahulu lagu ni, lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza. Lagunya bertajuk Mulanya Cinta. Untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Kota Belu 101.5 FM.
1: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
2: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
3: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus banget.
4: Sebentar lagi, utama 5 petang.
5: Baguslah.

Sebuah sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Z3AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MIFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
0: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas pasu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
4: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarut.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di jam yang terakhir sudah bersama dengan Kalang dan juga Nodi untuk hari ini.
2: Baik, petang ni santai-santai kita bercerita. Bukannya mau mengurik rahsia.
1: Bukan.
2: apa ni? Cek kamu punya dompet sekarang ada berapa lagi di dalam dompet? Oi, si Maya ni boh. Okay. Banyak lagi sih, Nodi ada 500 ringgit lagi dia bilang.
1: Okey, dia bilang tu sampai hujung bulan belanja anak sekali dan yang lain-lain beli minyak motor dan lain-lain keperluan.
2: Mudah-mudahan cukup. Belakang
1: betul.
2: Si Emma Fatima dia bilang kalau saya mesti ada juga di dompet untuk kecemasan di bank tu mestilah dia bilang.
1: Okey, tapi dia salah berapa kan?
2: Taklah dia kasih tahu.
1: Lagi kita ada si Dinifa. Dia bilang baki duit sekarang yang ada dalam dompet tinggal 183. Oi, kalau itu yang cash lah yang ada lagi sikit-sikit dalam touch and go dia bilang.
2: Iya. Oh. Kau Nadi, ada berapa? Sudah kau cek tadi?
1: Ada lagi lah. Boleh lagi lah. Boleh untuk hidup lagi lah dia bilang.
2: Okey, si Kingken. Jujur cakap dengan dalam dompet saya sekarang ada 300 lebih. Oh, tapi itu duit tidak pernah diguna. Wow. Duit baru yang saya simpan entah berapa tahun sudah. Asal duit lawa sejak saya simpan dalam dompet. Yang saya pakai hari-hari tidak pernah masuk dompet. Paling-paling di poket seluar atau dalam box di kereta. Adalah dalam puluh-puluh saja jumlahnya. Banyaknya di 300 lebih.
1: Itulah itu bertahan dibilang, apa nih, duit apa duit baru dia bilang kan. Kadang-kadang bila duit baru nih kan kita sayang mau guna.
2: Iya, meh.
1: Saya kadang-kadang
2: kalau perlu
1: saya akan kalau ada beberapa keping lah kan saya akan cek mana yang tiap berapa lawa-lawa lah.
2: Kalau sudah
1: kalau yang lawa
2: kalau masih
1: keras lagi nih duit dalam
2: kalau sudah terdesak tuh Nodi.
1: Tapi iyalah betul juga lah kalau terdesak memang akan digunakan
2: ini diam-diam dalam dompet ini tidak juga ada beranak. Oke.
1: Lagi satu.
2: Satu lagi si Cempaka di Rembulan lah. Ada lah juga lagi sampai ujung bulan. Tipu lah bah kalau tiada tus-tus. Ada juga tuh sampai ujung bulan.
1: Kalau tidak tus-tus dia kasih apa siapa tuh?
2: Ini si Azni, ini duit satu ringgit yang dulu-dulu.
1: Ih, enggak sempat saya simpan loh.
2: Iya.
1: Kalau ada kalang minta lagi. Gitu.
2: Macam ada saya ada satu tuh silat.
1: Satu aja.
2: Sekarang mana ada sudah nih kan?
1: Betul dari
2: keluarga. Duit satu ringgit duit emas nih.
1: Duit emas tuh, betul.
2: Mahal tuh nanti Nodi akan datang.
1: Mahal itu. Oke, kamu boleh komen lepas ini kita kasih baca. Kita dengar lagu nih, lagu daripada Ultimate dan juga Fabulous Kid. Lagu mereka yang bertajuk Cantik.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Eh, syoknya baca buku ni.
3: Kan best kan? Encyclopedia kan betul?
0: Itulah, encyclopedia.
3: Apa kau jumpa di sana buku tu?
0: Okey, yang buku saya baca ni, dia bilang sini, tasik paling kecil di dunia kan? Tasik Benxi di China.
3: Benxi Lake kan?
0: Ya, Benxi Lake.
3: Okey, buku saya lagi ni, saya baca, kau tahu, tasik yang paling besar di dunia adalah Caspian Lake. Tasik Caspian. Kau tahu kah di mana tu?
0: Di mana tu ah?
3: Di antara Europe dengan Asia.
0: Antara
3: benua Europe dengan Asia.
0: Iya.
3: Bagus juga membaca ni kan?
0: Itulah dia memang bagus untuk kita tambah pengetahuan.
3: Gitu. baru saya tahu.
4: Ngam lah tu.

0: Okay, Biz On Air untuk hari ini. Kak Lang, saya mau cuci kereta tapi saya malas mau jalan jauh-jauh pas mau ada tempat makan.
1: Lagi menujan.
0: Okay
1: lah. Jadi kenapa lah kalau kau mau cuci kereta yang ada tempat-tempat makan?
0: Oh, itulah Biz On Air kita hari ini.
1: Jadi kebetulan aku tengok tadi pagi aku parking sebelah keretamu, memang kotor keretamu ni.
0: Itulah, memang kotor saya tu, mau cuci.
1: Jadi kalau kamu mau cuci kereta kamu orang ini hari kah atau besok-besok kah, boleh cuba di Omi Kawas Jalan Tulangis, Pinampang.
0: Sebab sambil tunggu kereta apa ni siap kena cuci, boleh isi perut di Okit Cafe. Dia macam-macam ada menu. Dia ada mi sup kebi, konlomi, nasi ayam, menu goreng-goreng sampailah sotong crispy.
1: Itu sedapnya. Semuanya menu-menu yang top-top lah di situ kan. Jadi ngam ni untuk mengalas perut bilang orang. Sambil tunggu cuci kereta tu kan setengah jam juga kadang-kadang. Lokasinya berhampiran
0: SMK DPM.
1: Nah,
0: itulah di Jalan Tulangis itulah. Jadi pastinya juga kalau kamu mau singgah-singgah cuci kereta, bolehlah terus isi perut.
1: Begitu. Kenyang perut, hati senang. Coba kita tengok dulu gambar dia.
0: Begini.
1: Nah, inilah nih. Ni sebelah ni tempat cuci kereta. Sebelah tu dia punya kafe. Nah, ikan baulu Nodi.
0: Ikan baulu ah.
1: Sedapnya. Ini konlomi.
0: Konlomi.
1: Jadi kalau kamu berkenan, boleh juga tengok ke page Sabah FM.
0: Betul.
1: Di sana ada kami tag Okit Cafe Restoran.
0: Betul. Itu cerita Biz On Air untuk hari ini.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Sabah, Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, lagu tadi gandingan Elizabeth dan juga Hazamah. Lagu mereka bertajuk Beku.
2: Beku, memang mau beku sudah kami di konti ni. Sejuk betul.
1: Okey, apapun terima kasih yang sudah komen-komen dan cerita kita untuk ini petang.
2: Pasal isi kamu dalam dompet.
1: Betul. Okey.
2: Si Saladi, dia bilang di dompetnya sekarang ada RM25.
1: Oh.
2: Tapi dia kan Nudi, kaya dia Nudi. Dalam akaun dia, boleh bikin bayar makan satu kampung.
1: Kalau satu kampung.
2: Bila tu ada. Tengoklah di kampung ini di. Kampung kecil kan, kampung besar.
1: Di besar kampung dia ni.
2: Oh ya.
1: Betul. Okey, lagi yang sudah komen-komen dan juga di Facebook Sabah FM, terima kasih banyak-banyak yang sudah ikut komen-komen. Macam kawan kita di sini.
2: Siap ya. Ni si Muhammad Khairul.
1: Okey.
2: Kalau ikut kan dompet saya sekarang ni adalah nilainya. Sementara tunggu masuk nanti. Boleh lagi lah bertahan. Jadi adakah di situ DJ? QR dulu ada bilang.
1: Sama Kak Alang lah. Kak Alang tu.
2: Sama Nodi lah.
1: Banyak itu di dalamnya.
2: Nodi tu banyak tu sana di bank tu.
1: Lagi.
2: Dia selalu belanja kami makan.
1: Lagi kita ada si Azian. Oi.
2: Eh, kawan kita ini.
1: ₹2,000 mentang-mentang baru balikan.
2: ₹2,000 tu berapa duit kita tu? Sikit ya tu Nodi.
1: Si Candy, dompet pun tara. Macam mana?
2: Dompet pun tiada, mananya isinya pun tiada. Tapi mungkin dia bukan jenis yang pakai dompet kan.
1: Betul.
2: Okeylah, tugas kita pun mau berakhir sudah.
1: Yep.
2: Terima kasih banyak-banyak kamu yang bersama dengan Kak Lang sama Nodi dari jam 2 petang tadi sampailah ke waktu ini.
1: Betul. Dan kami tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu dari Estrange, Tujuan.
2: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye bye.

0: Pelancongan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Terima kasih setia bersama Sabah FM. Terima kasih juga rakan-rakan saya Kak Lang dan Nodi yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bahang Melatu Janji Dengar. Kini giliran Kak Kaci pula menemani anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.3 minit petang bagi kawasan Kota Kinabalu. Selamat mandu kepada anda dan hati-hati di manapun anda berada.
1: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
2: Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Kota Belud 101.5 FM.
3: Sabah FM.
0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
0: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM

0: Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sabah FM. Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi, terima kasih sahabat sebab terus menyokong ya siaran Sabah FM ini walau dimanapun berada. Mudah-mudahan apapun yang kita sembang-sembang dalam ruangan sekilas renungan ini, mudah-mudahan kita harap semoga Allah Ta'ala ini menjadi asbab Allah Ta'ala pandang kita dengan kasih sayangnya. Kalaulah ada dosa-dosa kita ampun maaf, mudah-mudahan Allah berkenan mengampunkan kita. Kalau ada di antara kita yang sedang sulit kehidupannya, mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan kehidupan kita. Kalau ada yang terbelit, ya bilang orang terkulut sama hutang, ampun maaf, mudah-mudahan kulutan itu dilepaskan oleh Allah Ta'ala dan kita bebas daripada hutang. Dan pokoknya apa sajalah yang baik-baik, mudah-mudahan sering mendatangi kita. Dan ingat, bila kita sering pula didatangi perkara yang baik, jangan lupa sama Allah. Maka sebaiknya selalulah kita tunduk dan runduk patuh kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita insyaAllah. Sahabat pendengar yang mulia, kali ini kita bicara tentang hati. Masya Allah, ada apa nih dengan hati ini? Ada ungkapan mengatakan begini, hati-hati dengan hati. Ada apa nih sama hati ini, ya Allah? Sahabat yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh pernah mengingatkan sama kita. Kata Nabi apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum au kama qala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat dia sama rupa bentuk kita, amalan kita, jasad kita, pakaian kita, atau luaran kita. Sedikit pun tidak mempengaruhi pandangan Allah. Tapi akan tetapi kata ini, yang zuru ila qulubikum, Allah Ta'ala itu melihat hati kita. Allah melihat qalb kita. Kenapa Allah melihat qalb ataupun hati kita? Inilah yang dibahas oleh para ulama-ulama sufi. Segi bahasa, sahabat yang mulia, hati itu, kalbu itu, ya maksudnya apa? Berbolak-balik. Qalaba itu maksudnya kadang pandai steady, kadang pandai tidak steady. Berbolak-balik dia. Kadang pagi dia oke, tengah hari dia macam kurang-kurang sikit. Nah, petang nanti dia steady balik, nanti malam dia ragu-ragu sikit. Maka itulah kata ulama, qalb itu diambil dari kalimah bahasa Arab yang membawa arti berbolak-balik. Ingat tidak ada doa yang kita amal setiap lepas solat, antara doa yang selalu kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kita mohon sama Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tetap ikatkan hati kita dalam ketaatan, ya, dalam agama Allah Ta'ala ini. Kenapa? Sebab hati itu, sahabat, cepat berbolak-balik. Makanya kata ulama, hati-hati dengan hati. Sebab hati itu tempat jatuhnya pandangan Allah. Allah Ta'ala tidak melihat berapa banyak harta kita. Yang Allah lihat, bila orang yang memiliki harta, hatinya steady. Bila orang yang memiliki harta, hatinya pula steady. Steady macam mana? Dia selalu ingat jalan Allah, selalu menginfak, tidak ada kedekut, tidak ada luki bilang orang kita tidak karit bah. Maka inilah yang dipandang oleh Allah. Allah pandang dia bukan pasal hartanya yang banyak, tapi karena dia ingin dekat dengan Allah lewat hartanya yang banyak itu. Maka Allah sayang orang begini. Demikian juga dengan orang yang mungkin tidak diberikan nikmat harta yang banyak, tapi Allah melihat apa contributionnya, apa yang dia boleh sumbangkan pada agama Allah. Itu yang Allah lihat sama kita. Jadi ampun maaf, kadang pakaian kita cantik, ya mahal-mahal, tapi ibadahnya malas, ampun maaf, ya sujud pun tidak mau sama Allah, Allah tidak pandang. Ya, bukanlah berarti ya kita mesti pakai yang buruk-buruk. Tidak. Tapi kalau ada yang ibadah itu bajunya lawa ketika dia ibadah, itu lagi Allah sayang. Kenapa? Allah melihat si hamba ini, dia sedar nikmat yang sampai pada dia itu dari aku, kata Allah. Nah, tapi kalau pula nada, nah apa boleh buat, pakailah baju yang paling bagus sama kita untuk ibadah sama Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, makanya kita kena selalu hati-hati dengan hati. Minta Allah Ta'ala jaga hati kita. Sebab apa sahabat yang mulia? 24 jam, ya. Iblis itu, syaitan itu selalu menggoda kita. Digodanya di mana? Dia menusuk ke dalam hati kita. Kadang-kadang pada fikiran, tidak mampan. Kadang-kadang dia mau ajak kita maksiat, tidak boleh. Tapi dia ajaknya kita apa? Dirusakkannya ibadah kita. Maka itu berpunca daripada hati. Kalau hati kita itu tidak steady dengan Allah, tidak dekat dengan Allah, maka itu yang jadi amalan kita itu berantakan. Sahabat pendengar yang dikasihi Allah, selalu kita ulang-ulang di mana-mana pesan Syekh Ibnu Athaillah. Kalau syaitan sudah tidak boleh menggoda kita dengan jalan maksiat, maka dia akan berdiri sebaris dengan kita, menggoda kita dalam ketaatan. Ini yang paling bahaya nih. Dia mau bawa kita pergi clubbing, tidak boleh. Dibawanya kita, dibisik-bisiknya kita mengambil nomor, tidak boleh, tidak mampan. Di mana akhirnya kalau dia tidak boleh di situ, nah jaga kita. Nanti dia ikut sama kita bila solat di masjid, ya berjemaah. Bila kita Allahu Akbar, di situ dia membisik, "Ay bro, kau punya takbiratul ihram sempurna bro," dia bilang. Kita pun kambang-kambang sudah kita. Makanya kita tidak rusak pada maksiat, tapi rusak dalam ibadah. Kenapa? Kena bisikan-bisikan syaitan, disebabkan hati kita yang tidak steady bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga hati kita sahabat, bungkus dia bagus-bagus, serah dia sama Allah. Mudah-mudahan Allah akan menjaga hati kita bersih dari segala hal yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun maaf lebih dan kurang, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

baik sambil menjamu selera, kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka berpetir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di Sandakan, Tongod, Labuk, Sugut, Paitan, Telupit, juga di Kudat, di Ranau, di Sepitang, Beaufort dan di Kuala Penyu sehingga 9 malam ini. Apapun, anda boleh saja muatkan aplikasi MyCuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda.

0: Belanjawan 2026, harapan baharu untuk rakyat.
1: Susulan persetujuan semula gaji penjawat awam SSPA fasa 2 akan berkuat kuasa mulai Januari 2026. Gaji 2026 akan melibatkan penambahan RM18 bilion ringgit. Itu Januari. Kemudian ditambah STR dan SARA bulanan. Saya dengan ini mengumumkan bantuan khas kewangan kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk latihan kontrak sebanyak RM500. Ini termasuk pesara kerajaan, termasuk veteran berpencin, veteran tidak berpencin sebanyak RM250. Bantuan ini akan disalurkan pada awal Mac sempena menjambut Aidilfitri Mubarak.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

pemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, kepatuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertolong terma.
4: Tawau 95.7 FM.
5: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
6: Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
5: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
7: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Rumah.
1: Simfoni tetap di hati, baik seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2027, berita baik untuk pemandu teksi dan kereta sewa. Kerajaan akan menyalurkan bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi termasuk pemandu kereta sewa. Dan menurut Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Lok Siu Fook, bantuan ini akan diagihkan secara berfasa bermula 14 Oktober 2026, hari esok. Jadi kepada pemandu yang terlibat bolehlah memaklum dan ikuti pengumuman rasmi untuk maklumat lanjut tentang penyaluran bantuan ini. Dan semoga bantuan ini dapat meringankan sedikit beban kos harian para pemandu yang mencari rezeki di jalan raya. Pandang.

0: stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Si Fonita Tapiati, baik kaji, terima kasih kongsi lagi berita menarik yang diumumkan semasa belanjawan 2027 dan menerusi sumbangan Asas Rahmah atau Sara Madani 2027, kerajaan mengumumkan bantuan RM100 sebanyak dua kali setahun, iaitu sebelum Aidilfitri dan sempena 70 tahun merdeka. Dan bantuan ini dijangka memanfaatkan 13 juta rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas termasuk golongan M40. Jadi bolehlah bantuan ini digunakan untuk membeli barangan keperluan harian. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari laman web rasmi Belanjawan Malaysia di belanjawan.mof.gov.my, dan semoga bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan perbelanjaan kita semua.

Simfoni Tetap Hati. Baik, seperti biasa setiap Selasa 8.30 malam kita akan dihiburkan dengan rancangan terbitan Section Hiburan The Music. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu ini. Apa-apa Roger, sama FM Bagus Bah.

0: सबा एफएम
1: Bagus, Pak.

Hello, Anda kini sedang mendengar rancangan X-Band bersama kami, kumpulan Sunduan Band di Radio Sabah FM. Kami akan menghiburkan Anda dengan beberapa buah lagu, jadi jangan kemana-mana, jangan tukar channel radio Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di Sabah FM, bagus bah. Baiklah, tanpa membuang waktu, dengarkanlah lagu pertama dari kami, sebuah lagu yang berjudul September yang dipopulerkan oleh Earth, Wind & Fire.

Anda masih lagi dalam rancangan X-Band. Sirik kali ini bersama kumpulan band kami, yaitu Sunduan Band. Teruskan mendengar Sabah FM Bagus Ba. Sunduan Band ini ditubuhkan pada tahun 2024. Nama kumpulan ini merupakan ide dari semua ahli kumpulan, karena Sunduan ini bermaksud bangkit dan bersatu. Tujuan asal band ini ditubuhkan adalah untuk mendapatkan gig-gig luar sebagai pendapatan sampingan kami. Setakat ini, band kami sudah ada perancangan untuk mengeluarkan lagu dalam masa yang terdekat. Seterusnya, mari kita dengarkan lagu kedua dari kami, sebuah lagu berjudul How Deep Is Your Love, yang

Ya, itulah tadi lagu ketiga berjudul Bohongi Hati yang dipopulerkan oleh Mahalini dan dipersembahkan dari Sunduan Band dalam rancangan X-Band di Sabah FM Bagus Ba. Saya ingin memperkenalkan ahli band saya. Untuk bassist, kita ada Ate dari Keningau. Untuk kahon, kita ada John dari Tamparuli. Untuk gitaris, kita ada Max juga dari Keningau. Dan akhir sekali, kita ada vokalis, yaitu saya sendiri, Petrova, from Papar. And we are...

Ya, itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Senyuman Sabahan dipopulerkan oleh Gabrasya. Pastinya Anda masih dalam rancangan X-Band bersama kami Sunduan Band di Sabah FM Bagus Ba. Dengarkanlah lagu yang seterusnya dari kami yang berjudul Minefields dipopulerkan oleh Fauzia dan John Legend.

Kita sudah pun sampai di penghujung rancangan X Band ini. Saya Petrova sebagai vokalis dan juga MC pada siri X Band kali ini ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata-kata. Terima kasih kepada Section Hiburan dan Music RTM Sabah kerana telah menjemput kumpulan kami pada siri X Band kali ini. Teruskan menyokong dan dengarkan rancangan X Band ini kerana ada banyak kumpulan band yang lain akan menghiburkan anda. Sebelum kami mengundurkan diri, dengarkanlah lagu penutup tirai rancangan ini. Dengarkanlah lagu yang berjudul Sumandak Sabah dipopularkan oleh Marsha Milan dan Velvet Aduk.

0: Agusba.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Tawau
7: 95.7 FM.

Baik, terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam. Hey Siri.

not sure I understand.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi utama 9 malam.
2: Baguslah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai guys, selamat malam semua. Baria Sabah FM terus menemani malam anda. Beritemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan anda sebentar tadi. Menerusi simfoni tetap di hati. Dan 3 jam seterusnya macam biasa lah guys, okey. 3 buah lagu kamu boleh request. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Kita mau payung kamu semua lagu-lagu permintaan malam ini. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Rumah kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes, Bani.
0: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Ya, terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Ozil doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, semua ada di RTM Klik dengan memuat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Kalau kamu punya internet kuat, memang boleh layan 34 stesen radio RTM, semua ada. Oke, setiap negeri ada stesen radio RTM, tinggal kamu pilih lagi negeri mana yang kamu mau dengar siaran dia. Dalam masa sama boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada di hujung jari ja. Jadi jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sabah FM, bagus bang.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

antaranya melibatkan Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Okey, penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pejabat pendidikan daerah PPD. Kalau di Selangor, di Hulu Langat dan juga Sepang. Kalau di Sabah, di Tawau. Alright. Dan di Pahang melibatkan daerah Kuantan, Pekan, Rompin. Di Negeri Sarawak pula yang melibatkan daerah Serian, Seri Aman, Lubuk Antu. Okey, sekolah di semua negeri dan daerah lain beroperasi seperti biasa. Okey, jadi sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan manakala guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Okey, ini info kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook bernama Official Sabah FM. Bagus bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM, bagus pak.
3: Oh, baru saya tahu.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Hati-hati memandu buat kamu yang tengah memandu waktu ini. Semoga dipermudahkan perjalanan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Oke, sambil-sambil itu kamu lock frekuensi Sabah FM. Siap-siap yang tengah memandu, terus dengar siaran Sabah FM sekarang ini. Kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa sejak kamu memandu, pasang aja radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, nanti kalau kamu tidak lock, di sana memandu, di sana juga kamu sibuk-sibuk tekan-tekan cari siaran kan. Nah, mengganggu kamu punya pemanduan sudah tuh. Jadi, apa kata kamu lock sekarang supaya bila-bila masa kami kasih kawan perjalanan kamu sampai kamu selamat sampai ke destinasi yang dituju. Oke, kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz.

tips kekal sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

Itu dia lagu daripada Slash, Taman Astakona. Masih lagi bersama Ozel di sini guys. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa tepat 10 malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam kedua nanti dengan lagu-lagu permintaan. Kita mau payung kamu malam ini. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

Itu dia lagu daripada Mazdo, Teruna dan Dara. Selamat malam semua, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua malam ini guys. Okey, jadi siapa-siapa yang teringin betul dengar lagu favorit kamu ataupun lagu itu ditujukan untuk seseorang, jangan kasih lama, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Okey, ini info cuaca yang baru kami terima di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya Sandakan, Tongod, Paitan, Telupid, Ranau, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan, Tenom, Sup, Tambunan, Keningau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 12.30 malam. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun paling senang kamu boleh mau turun terus aplikasi My Cuaca. Jom kita terus layan lagu daripada Jimmy yang dulunya DJ dan sekarang ini pemberita sudah. Okey, layan terus, ini dia Bidadariku Sabah FM. Bagus banget.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Asal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
4: Bagus bah, Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Ya, Barias Abang FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sekarang ini 10.27 minit malam. Mungkin ada yang tengah bekerja malam-malam macam Ozel juga. Okey, selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan. Dan sambil-sambil santai, dengar lagu-lagu permintaan. Okey, terima kasih si Zafira yang hadir dari Sandakan. Dia bilang selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM, terutama untuk keluarga yang tersayang. Semoga dapat beristirahat dengan tenang malam ini dan segala urusan besok dipermudahkan. Okey, ada si Norzita juga, selamat malam, selamat berkonti. Dan untuk semua pendengar Sabah FM, payung lagu best-best tau malam ini. Norzita dengar sampai hujung segmen, dia bilang. Aha, okey, si Fasa pula, dia bilang hadir dari RTM Click. Malam ini kita mau layan santai di posisi Sabah FM terbaik, menjadi teman setiap malam sebelum melelapkan mata. Terbaiklah Fasa. Okey, ada juga si Marsa Saleh dari Tawau. Selamat malam semua untuk orang-orang Tawau, semoga dapat mendengarkan lagu-lagu yang menjadi kenangan. Dia bilang setiap lagu yang diminta ini sudah pastinya ada kenangan-kenangan lalu. Dia bilang betul juga kan. Jadi sekiranya kamu ada lagu-lagu permintaan, boleh juga titipkan ucapan ataupun maksud di sebalik lagu yang kamu minta tu. Ha, sudah pastinya lagu-lagu yang kamu teringin dengar ni memang ada cerita-cerita di sebalik lagu tu kan. Ha, jadi kamu WhatsApp sekarang di 019 490 4848.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pa.

Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Sekarang ini sudah pun 10.42 minit malam. Macam biasa, tepat 11 malam, kita akan ke Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 11 malam menerusi berita pusat Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang terakhir nanti. Okey, jadi kamu stay tune je. Lagu-lagu kamu memang Ozel sudah susun mantap-mantap dia. Jadi siapa-siapa yang tengah layan Sabah FM, memang lagu kamu kita mau payung malam ini sampai di hujung segmen nanti. Layan terus, ini dia Lela Bidadari Sabah FM. Bagus banget.

kertas Irene Sofia. Kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, selamat malam semua. Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Oke, kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini, guys. Oke, yang paling penting lagu-lagu kamu Ozel sudah susun mantap-mantap sampai di penghujung segmen nanti. Jadi kamu stay tune saja, lagu-lagu permintaan kamu kita akan putarkan untuk kamu. Yang memandu, hati-hati memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM. Kalau di KK, Papar, Pinampang, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Oke, yang tengah bekerja waktu ini, tidak kisah kamu bertugas di balai polis kah, menjaga keselamatan sekolah, di hospital, ataupun di stesen pam minyak di seluruh negara, di mana-mana saja kamu bertugas, Ozel doakan semuanya tugasan lancar, dipermudahkan kamu punya tugasan sampai selesai tugasan kamu. Sambil-sambil itu, Ozel mau payung kamu lagu-lagu permintaan, memang best-best. Kejap lagi ada macam-macam lagu best, layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Baguslah Sabah FM.
2: Tawau 95.7 FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di Nasional FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search, Ying dan Yang, untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semestinya yang terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan Nasional FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau-pulau Pinang 93.9, dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada di rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan sahaja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program, ada dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata. Khas untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

sejak 2023 kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027 lebih 9,000

0: akan dibumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat amat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

sentiasa di hati. Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini. Malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang je di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semestinya National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKVE serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa memutih hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggara jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan Semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Bang dan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Makan di Bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Surat Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri 9, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob, yang berada di Kuantan Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada National FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK, Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7, di Kuantan Pahang 107.1, di Seremban Negeri Sembilan frekuensi National FM 91.7, dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segamat Johor frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus mendayang lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nasional FM.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara, pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemas kini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Lebuh Raya Pantai Timur LPT serta Lebuh Raya Utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walau bagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk memulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itulah lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini, juga bersama sahabat kita antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ . Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Lita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya, kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita tengok bah, kita sekolah dulu kan, kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun ya, sebab bilang orang sijil akademik ini ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam itu, sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Qulnahbitu minha jami'a.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: ولا تلبسوا الحق بال

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6, Sabah FM. Rentak Sabah FM.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

lari. Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM. Bagus banget.

0: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rekan-rekan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
1: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

Bila mama tak ada, ingat pesan mama ni. Walau sesibuk mana pun kita, jangan tinggal solat. Dekat mana pun kita berada, tinggi di langit atau bawah di bumi, ingat, jangan lupa.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Segar lebih menyegarkan. Rafi dan juga Edwin pagi ini menemani anda seperti biasa sehingga 10 pagi ini.
2: Betul. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026, dua jejaka ini. Suara inilah yang kasih bangun pagi kamu, kasih segar pagi kamu.
1: Harap kamu segar lah kan. Walaupun kami belum segar lagi.
2: Biar
1: sekejap lagi nih segar sudah nih.
2: Sebab semua pun belum, tapi dia mesti ada satu kumpulan ataupun individu yang memulakan.
1: Betul. Jadi kita lah yang mulakan pagi ini. Seperti biasa, 30 minit terawal ini kita kongsikan info trafik, info cuaca dan juga perkembangan terkini untuk pendengar-pendengar kita dalam pemanduan ketika ini, di mana juga destinasi anda. Hati-hati memandu.
2: Betul. Itu juga akan kita kongsikan dalam info trafik. Jom kita mulakan segar dengan lagu ini.
1: Dengan lagu ini menjadi pujaan kami semua untuk anda semua yang mendengarkan Sabah FM pagi ini. Dengarkan Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Terima kasih.
1: Ketua dan
2: Xie Xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kewenangan.
2: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
6: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Info Cuaca hari ini.
1: Segar lebih menyegarkan. Bagaimana keadaan cuaca kita pada hari ini? Sebelum pagi, petang dan juga malam nanti kita kongsikan untuk anda menerusi laman mat.gov.my ramalan cuacanya. Kita fokuskan dulu sebelah pagi ini di Sabah. Hujan di beberapa tempat untuk kawasan pedalaman Pantai Barat Kudat serta wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk Tawau Sandakan pagi ini tidak hujan.
2: Itu kalau ramalan pagi ini. Bagaimana keadaan cuaca petang ini? Sebab ramai mau buat aktiviti kan. Kalau petang ni ada yang mau berjoging lah, bersukan, beriada. Petang ini di kawasan pedalaman Pantai Barat dan juga Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Manakala di Sandakan pun sama juga hujan di beberapa tempat. Hanya di Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan yang diramalkan okey cuacanya, tiada hujan.
1: Kalau gitu petang ni tidur lah kan?
2: Tidur ataupun buat indoor games lah, indoor punya sukan lah, okay, yang berbumbung lah, okay?
1: Bumbung lah. Tapi semuanya full bah sekarang, penuh.
2: Napalah, pergi training sajalah.
1: Sebelum malam pula kita tinjau keadaan cuacanya bagaimana untuk kawasan pedalaman dan ribut petir di beberapa tempat wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di kebanyakan tempat, hujan di beberapa tempat Pantai Barat, Sandakan serta Kudat dan Tawau tidak hujan. Sebelah malam itu ramalan, jangan risau, cuma ramalan saja. Kadang-kadang ramalanku benar belaka. Itu lagu kah?
2: Dan ada dia sebut situ kan, ada yang ribut petir beberapa tempat, kebanyakan tempat. Kadang-kadang bilang, walaupun dia bilang Pantai Barat hujan di beberapa tempat, ini semestinya di KK itu hujan. Mungkin Pantai Baratnya di kawasan Kota Belud saja hujan.
1: Betul. Kemarin saya perasan juga lah, macam sebelah Kepayan dia hujan. Tapi kalau macam mau pergi-pergi Pasar Bandaraya sudah kan, dia tidak hujan sana.
2: Itu namanya hujan di beberapa tempat.
1: Begitulah kan? Hati kita tertinggal di situ dan tertinggal di sini.
2: Hatilah pula dengan hujan. Baiklah, jadi kamu tahu macam mana keadaan cuaca terkini, met.gov.my ataupun aplikasi My Cuaca.
1: Baik. Selepas ini info trafik pula kami kongsikan untuk anda. Pastinya 6.6 pagi ini kan, 6.12 minit pagi ini ada sudah beberapa laluan yang mula sudah lah kan, baris-baris sudah kereta ni kan. Kita akan kongsikan kepada anda sebentar saya lagi menerusi aplikasi West. Kita dengarkan dahulu lagu yang tersedia untuk anda ni, Sam FM.
2: Bagus bah.
0: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita mulakan perkembangan trafik di Tuaran menuju ke Bulatan Berungis. Dilaporkan mulai perlahan dan sekarang ini mengambil masa lebih kurang 25 minit kelewatan. Di Jalan Sulaiman juga dilaporkan mulai sesak di kawasan Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah. 11 minit masa pemanduan diperlukan. Di kawasan Tobobon pula dilaporkan mulai perlahan sekarang ini 4 minit masa pemanduan. Kesesakan juga dilaporkan berlaku di Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah. Lebih kurang 12 ke 15 minit waktu perjalanan pada waktu ini. Dan anda yang menggunakan laluan di kawasan Jalan Tuaran Bypass, ada kemalangan yang dilaporkan menyebabkan kesesakan di kawasan tersebut. Ini dari Tobobon menghala ke pusat Bandaraya. Anda diminta berhati-hati untuk memandu di kawasan ini. Kalau anda menggunakan jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal, juga dilaporkan berlaku kesesakan khususnya berhampiran dengan Bulatan Pulutan. 10 minit kelewatan berlaku. Jalan UMS menuju ke Taman Awam Teluk Likas juga dilaporkan mengalami kesesakan sekarang ini, 7 ke 10 minit. Berikutnya di Jalan Tuaran, ini melalui kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan sesak dari kedua-dua arah, 6 minit masa pemanduan. Kita kongsikan pula keadaan lalu lintas di kawasan Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan perlahan pada waktu ini, 8 ke 12 minit kelewatan berlaku. Dan seterusnya, kita kongsikan pula di Penampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon, 5 minit masa pemanduan. Dari arah Pen Borneo pula ke Pekan Dongongon, 4 ke 6 minit. Di Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan semakin sesak pada waktu ini, 10 ke 12 minit kelewatan berlaku bagi kawasan tersebut. Dan akhir sekali di Jalan Pengerat Lokawi menuju ke Jalan Putatan ataupun ke Kinarut, dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit. Okey, itu perkongsian trafik untuk jam yang pertama ini. Sekiranya ada insiden trafik, kemalangan ataupun jalan ditutup, anda boleh kongsikan di WhatsApp kami 019-4904848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.

0: Akar di Bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Hati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Segar lebih menjegarkan. Rafiq Jonya Edwin menemani pagi anda hari ini.
2: Betul. Yang sedang memandu, yang sedang bersarapan, apa saja aktiviti yang kamu pagi ini kan untuk memulakan hari semoga dipermudah. Yang penting jangan tukar siaran, terus berhibur, terus segarkan pagi anda bersama kami berdua.
1: Iya. Kenapa anda jangan tukar siaran? Karena kami bukan sahaja bagi anda lagu-lagu hiburan.
2: Betul.
1: Kita kongsi juga perkembangan terkini dalam dan juga luar negara menerusi berita dan juga info-info menarik untuk anda. Seperti biasa setiap pagi kan, kita bagi juga anda untuk kita sendiri lah kan Win, kata-kata semangat, kata-kata motivasi kan.
2: Betul.
1: Dan pada hari ini, silakan.
2: Ada yang sudah mulai bekerja ataupun sekejap lagi mulai menjalankan amanah tugas yang dipikul tu kan. Jadi, jadilah seorang yang produktif dan aktif di saat masih muda.
1: Masih muda.
2: Okey, terus muda lah. Produktif. Jangan terlalu santai seperti sedang menikmati masa bersara. Kadang-kadang awal-awal bekerja ni waktu itulah dia mau santai-santai. Nanti mau dekat 30-40. Waktu itulah baru kita kerjaan bekerja keras dia bilang.
1: Dia pikir dia mau bersara sudah kan,
2: ni kan. Betul. Santai. Yalah santai ya. Kita masih baru, santai je.
1: Santai punya santai, pejam celik. Sudah. Mau dekat pension sudah kan? Lama betul santai dia.
2: Di situ barulah aku mau produktif tapi yalah usia kalau semakin meningkat ni susah sikit mau aktif kan.
1: Boleh tapi terpulang kepada kekuatan fizik dan mental juga lah. Tapi bila terlalu lama di zon yang selesa,
2: betul.
1: Jadi physical dan mental tu tepu sudah. Terlalu lama santai dari dulu sampai sekarang santai.
2: Terbiasa ya begitu kan.
1: Jadi tidak ada apa perubahan pun kan.
2: Jadi bagi anda yang bergelar sebagai pekerja ataupun penjawat awam, bidang pekerjaan, di saat masih muda, masih bertenaga, jadilah produktif dan aktif.
1: Kalau macam mana mau jadi produktif dan aktif tu?
2: Okey.
1: Buatlah jadual yang kecil. Kenapa Rafi cakap kecil? So kalau besar nanti bingung mau buat.
2: Banyak betul lah.
1: Jadi buatlah kecil kan. Hari ini saya perlu buat apa dulu. Lepas tu saya buat apa? Petang saya buat apa?
2: Maksudnya pengurusan masa. Pengurusan yang cantik masa.
1: Bila kita ada pengurusan masa, barulah kita jadi produktif. Kalau tidak nanti kita macam serabut. Lepas ni buat ni, lepas ni buat tu. Lama-lama dia santai terlebih lagi nanti.
2: Terus nak maulah buat hari ini nantilah. Pening.
1: Pening.
2: Itu bukan produktif sudah tu.
1: Okay.
2: Right. Lepas ni cerita juga pasal pekerjaan untuk lebih produktif.
1: Oi.
2: Ada pekerja Jenny, dia hadiahkan kereta mewah.
1: Sebab dia terlalu cemerlang kah atau apa?
2: Ya, cemerlang dan juga dia mau nampak pekerja ini lagi bersemangat untuk bekerja.
1: Okey, untuk cerita lanjut sebentar saya lagi kita dengarkan dulu lagu ini. Sampai FM.
2: Bagus, Ba.

0: Segar lebih menyegarkan. Begitulah kami mengharapkan anda semua segar pagi ini, baik-baik saja.
1: Betul.
0: Selamat kerja kepada anda hari ini yang telah mulakan kerja anda sambil-sambil mendengarkan Sabah FM ketika ini.
1: Betul. Bekerja dengan produktif dan aktif macam kita kongsikan tadi kan.
0: Jadi ada kaitan dengan inilah kita mengkongsi sekarang ni.
1: Ini berkenaan dengan seorang pemilik rangkaian restoran Steamboat Daging di Beijing, China. Dia mau kasih semangat dia punya pekerja dengan Rafiq. Dia menghadiahkan kereta mewah untuk setiap pekerjanya ini yang bernilai kalau ditukar ke uang kita ini RM182,952.
0: Ini
1: kereta mewah.
0: Mewah juga dia ni, ya.
1: Jenamanya tu pun mewah. Okey.
0: Yang best man win kah?
1: Yes, itu. gambarnya itu kan. Okey, jadi dia hadiahkan kepada setiap satu kepada beberapa pekerja terbaiknya selepas dia nampak pekerjanya ini hanya menunggang basikal elektrik sejak ke kedai semasa cuaca sejuk.
0: Oh, saya rasakan
1: dia macam kesian gitu kan.
0: Saya rasakan. Kita beli basikal lepas ni.
1: Bagusnya. Yeah. Biar kita jalan kalau hujan pun kita datang basah-basah.
0: Yeah. Jadi kau mengharap lah tu.
1: Minta belas kasihan lah kan. Yalah, sebab ini tengoklah pemilik rangkaian restoran lagi tu kan. Yeah. Memang dia mampu untuk menghadiahkan lah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Ma Yan Li itu nama nama pemilik restoran tersebut.
0: Okay.
1: Dia bawa ketiga-tiga pekerja itu ke kedai pengedar kereta mewah tersebut dan ambil kereta yang telah dibayar sepenuhnya, Rafiq. Dia bukan deposit saja, dia bayar habis.
0: Tinggal maintenance kau sendirilah.
1: Kebetulan untung kan, lagi semangat bekerja.
0: Ini kan sampai restoran tu tutup semua kerja sana.
1: Betul.
0: Kita akan pok lagi nanti next.
1: Maksudnya dia punya majikan ni dia jaga kebajikan.
0: Betul.
1: Pekerjaannya ni lah kan. Okey. Yeah. Lepas tu dia beritahu lah yang pekerjaan itu layak menerima kereta tersebut disebabkan kerajinan dan prestasi yang cemerlang. Bukan saja disebabkan oleh keadaan cuaca sejuk, dorang naik basikal, tetapi dia nampak, oh, ini pekerja memang layak untuk diberikan sesuatu ganjaran.
0: Yalah, kalau pekerja yang rajin kan, dia membantu sebuah syarikat itu untuk berkembang dan maju kan, kenapa tidak kan, kita menghargai kita punya pekerja kan.
1: Betul.
0: Supaya dorang pun lebih bersemangat dan lebih produktif lagi dalam bekerja ni.
1: Betul. Lepas tu dia ada kongsikan lah, dia bilang sekiranya pemilik ataupun dia ni berjaya, bukan disebabkan oleh dia semata-mata, tapi kerana semua pekerjanya yang menjalankan tugas dengan baik.
0: Itulah tu, dalam setiap tugas kita laksanakan ni, dalam bekerja bersama ni kan, kita ada organisasi kan. Kalau lompang lah organisasi tu kan, jadi macam mana tu,
1: tidak produktif lah
0: kan. Mudah saja kan, dia secara mudah tu begitulah dia punya penjelasannya.
1: Betul.
0: Tu gitu.
1: Betul, ini betul-betul suntikan semangat terus memang okey bekerja sampai akhir hayat lah dengan dia.
0: Yeah. Okay, kalau kita sudah diberikan amanah tu, kerjalah dengan sebaiknya kan.
1: Bukan juga sekadar orang bilang semata-mata mengejar ganjaran, bukan.
0: Betul.
1: Ganjaran tu akan datang.
0: Betul ya. Kita buat yang terbaik, ganjaran tu akan datang dan kita akan lebih menghargai ganjaran tu selepasnya kan.
1: Begitu. Jadi menantilah kita apa ganjaran kita.
0: Kita kerja lo baik-baik ah.
1: Tak apa, ganjaran kita sebagai penjat awam belanjawan 2027. bayaran khas kewangan.
0: Okay. Kadang-kadang iyalah kita perlukan jugalah kan macam habuan kan supaya semangat kita kan. Tapi jangan lupa kerja tu kena utamakan jugalah.
1: Betul.
0: Kan. Kena laksanakan dengan terbaik. Okey, selepas ini utama 7 pagi kita bawakan untuk anda berita dalam dan juga luar negara yang tengah memandu ketika ini. Kita dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Syarat.

0: Soalan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Terukai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di Radio RTM Sabah. 5 stesen, 1 suara. Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Merentasi pelbagai lapisan masyarakat. Kadar iklan serendah RM60, Radio RTM Sabah. Platform pengiklanan produk dan perkhidmatan anda yang terbaik. Hubungi pegawai pemasaran kami 088-712-344. Sambungan 1116 atau 1118. Keterangan lanjut layari www.rtm.gov.my. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh pemeriksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkongsian info trafik untuk anda, kita tinjau bagaimana keadaan trafik yang menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu pagi ini. Sudah pun 7.22 minit pagi. Kita tinjau dulu kepada anda yang menggunakan laluan meruntum menuju ke Putatan pagi ini. Dilaporkan lebih kurang 9 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda diperlukan menerusi aplikasi West ketika ini dapat Rafiq kongsikan untuk anda. Dan seterusnya kepada anda yang menggunakan jalan Pen Borneo menuju ke persimpangan 4, pusingan bulatan Siga di Penampang, lebih kurang 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Dan kita tinjau juga jalan Pintas Penampang ini menuju ke persimpangan Lintas pagi ini, 9 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya kepada anda yang menuju ke pusingan bulatan Sembulan pagi ini, lebih kurang 3 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan seterusnya perkongsian untuk anda, jalan bertingkat Tanjung Aru menuju ke Kota Kinabalu, 3 hingga ke 5 minit ketika ini. Dan kita beralih pula untuk jalan di Kolam Minintot menuju ke Penampang, 15 hingga ke 18 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan seterusnya jalan Tuaran Bypass Rafiq kongsikan untuk anda ketika ini, dilaporkan lebih kurang 27 hingga ke 30 minit masa pemanduan anda diperlukan menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu. Dan seterusnya pada anda yang menggunakan jalan bertingkat UMS menuju ke Taman Awam Tok Likas pagi ini, dilaporkan lebih kurang 3 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Bagaimana pula kepada anda yang menggunakan jalan Kionsong pagi ini menuju ke Kota Kinabalu, lebih kurang 4 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya Rafiq kongsikan juga, kita tinjau untuk jalan Sulaman menuju ke Politeknik pagi ini, lebih kurang 35 hingga ke 40 minit. Hati-hati memandu ketika ini. Pastinya anda tidak menggunakan lorong kecemasan ketika waktu-waktu kemuncak begini kan. Jadi hati-hati memandu dan gunakanlah jalan tu bersama, dan jangan menggunakan lorong kecemasan ketika ini. Dan seterusnya Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan Berungis ini menuju ke Hospital Tuaran, sehingga ke ini berdekatan dengan pusingan bulatan dan menuju ke Hospital Tuaran pagi ini, 5 hingga ke 15 minit. Okey, hati-hati memandu. Seperti Rafiq nyatakan tadi, jangan gunakan lorong kecemasan tersebut kecuali anda kecemasan lah kan. Tapi pastinya pagi ini waktu kemuncak ini, hati-hati memandu dan gunakanlah indikasi lampu kiri dan kanan jika anda menukar lorong. Okey, terima kasih mendengarkan Segar Sabah FM. Baguslah.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: hati dengan segar Sabah FM pagi ni sama sarapan semuanya yang mendengarkan Sabah FM. Kadang-kadang kita menyimak kembali lagu-lagu lama ni kan.
1: Betul.
0: Boleh membuatkan kita teringat kembali yang merantau jauh nun di sana tu kan. Kembali ke kampung kan. Kalau hujung-hujung tahun ni sesuai lah. Kalau ada baki-baki cuti tu kan, bercuti lah, berehat lah. Kalau kerja saja tanpa ada rehat, mau begitu. Kejar apa kan?
1: Betul, gitu.
0: Deep juga ni, deep juga ni.
1: Mau kejar apa?
0: Mau kejar apa kan? Okay. Jadi seimbangkanlah kehidupan tu.
1: Betul. Terima kasih juga bagi anda yang sedang dengar kita ini, yang sedang memandu kenderaan. Tak kisahlah anda yang menuju ke tempat kerja, pemandu e-hailing, pemandu teksi sekalipun. Terima kasih kerana anda bersama kami.
0: Ini bukan suka-suka kami mau ucapkan kepada anda pagi ini. Kerana kami hari ini 14 Oktober 2026 ini.
1: Betul.
0: Kami mau kongsikan juga kepada anda yang Redu nyatakan tadi, pemandu e-hailing sama tu kan.
1: Pemandu teksi terutamanya.
0: Pemandu teksi terutamanya. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali bayar kepada 38,000 pemandu teksi. Termasuk kita sewa diagihkan secara berfasa mulai hari ini 14 Oktober 2026.
1: Jadi bagi anda yang pemandu teksi berdaftar tu lah kan, bolehlah gunakan kemudahan ataupun bantuan khas kewangan ini untuk berbelanja ataupun untuk orang bilang kasih, yalah mungkin ada yang mau kasih perbaiki kereta ke,
0: tukar-tukar minyak hitam sikit.
1: Betul, bergunalah RM1,000 tu ni dimanfaatkan sepenuhnya.
0: Yeah, pemandu teksi termasuk kereta sewa.
1: Betul. Okey, yang berdaftar. Ini antara bantuan yang dinyatakan ataupun disalurkan melalui Kementerian Pengangkutan.
0: Betul. Itulah tujuannya kadang-kadang kita perlu berdaftar kan untuk keselamatan dan juga inilah salah satu tujuannya juga.
1: Betul. Untuk mendapatkan bantuan yang telah pun diperuntukkan oleh pihak kerajaan dengan saluran yang betul.
0: Betul.
1: Okey. Okay. Baik, selepas ini kita akan berkongsi pula apa perkembangan berita dalam negeri Sabah dalam berita utama Sabah FM 8 pagi ini.
0: Sebentar saja lagi.
1: Antara tumpuannya
0: adalah Jerebu. Sekolah ditutup jika IPU melebihi 150 dan Natma perkukuh kesiapsiagaan hadapi gempa bumi. Antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini sebentar saja lagi.
1: Okey, berita disunting oleh Sarah Samain. Nantikan perkembangannya sekejap saja nanti.
0: Kami akan kembali bersama anda dengan pelbagai info lagi selepas ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Jerebu, sekolah ditutup jika IPU melebihi 150. Nadma, perkuku kesiapsiagaan hadapi gempa bumi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Christine Anthony dalam berita Sabah FM.